0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
2: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
3: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
2: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya

0: di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
2: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
1: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
0: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen, dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesnek kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
1: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
0: bagaimana
1: Indonesia.
0: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
3: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
4: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
5: Harapan kami sih ya, program ini
0: tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah 15 juta rupiah. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah, benar. Mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah, iya. Kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Piero di Mio.
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan pastinya untuk Anda yang dalam perjalanan pagi ini, yang mau apel, mau ke tempat tujuannya, buru-buru semuanya, tetap hati-hati di kemudi. Dan kami temani dengan musik informasi juga. Nanti pukul 8 pagi kami akan hadir juga di channel YouTube RRI Net Bengkulu untuk kita ajak Anda kembali mengikuti dialog interaktif Bengkulu pagi ini. Nanti kita akan membahas seputar mangrove yang kemarin juga dirayakan sebagai Hari Mangrove Nasional di tanggal 26 Juli 2026. Nah, untuk itu tetap bersama kami untuk kita sama-sama jaga nih kawasan pesisir kita dengan menjaga habitat mangrove ini juga. Dan nanti juga Anda bisa berinteraksi bersama kami mau di line telepon, di WhatsApp, atau juga di live chat YouTube channel kami. Tetap di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Tahukah kamu siapa pahlawan di uang terbitan pertama Bank Indonesia? Jawabannya adalah Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro. Dua sosok tokoh pahlawan Indonesia yang ditampilkan dalam uang pertama terbitan Bank Indonesia. Raden Ajeng Kartini muncul di uang kertas pecahan 5 rupiah pada tahun 1952 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan resmi edar pada 2 Juli 1953. Di bagian utama uang, gambar Raden Ajeng Kartini ditampilkan dengan ukiran dua burung dan motif kalok paku yang terpampang indah dalam rupiah. Sedangkan tokoh pahlawan Pangeran Diponegoro yang kerap dijuluki Satria Piningit muncul di uang kertas pecahan 100 rupiah pada tahun 1952 seri kebudayaan. Pada gambar depan uang, terdapat gambar Pangeran Diponegoro serta ukiran burung Garuda. Kita juga bisa loh melanjutkan perjuangan pahlawan bangsa, menjaga dan merawat uang rupiah kita dengan 5 jangan. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Rupiah bukan hanya kertas dengan nominal dan gambar saja, melainkan identitas negara kita.

0: Halo, selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali untuk pagi ini kembali kami hadir di Dialog Bengkulu Menyapa. Anda bersama saya Haryansyah, dan 26 Juli diperingati sebagai Hari Mangrove Sedunia. Dan tentunya juga mangrove ini penting untuk kita lestarikan karena juga mendukung untuk ekosistem pesisir dan juga tentunya untuk masa depan kita bersama. Dan pagi ini kita akan berbicara seputar mangrove. Jadi menjaga mangrove, merawat lingkungan, melindungi masa depan pesisir Bengkulu. Bersama dua orang narasumber yang sudah hadir di Pro 1 Bengkulu, saya sapa dulu. Yang pertama ada Bung M. Leo Fatli Bakti, PLT Ketua Masyarakat Sadar Wisata Bengkulu. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Sehat ya, Bung Leo ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, lagi sibuk apa kalau sekarang?
1: Ya, apa, lagi ada bisnis sedikit lah.
0: Oke, baik. Kalau berikutnya ini dari Kanopi Hijau Indonesia, ada Bung Cimbio Layas
2: Ketaren.
0: Oke, ini namanya unik nih. Oke, saya panggilnya Bung Cim ya?
2: Cim.
0: Oke, Kanopi Hijau Indonesia. Lagi ada kegiatan apa kalau sekarang ini? Atau dalam waktu
2: sekarang
0: dekat?
2: Sekarang Kanopi lagi mengawal isu krisis iklim. Hmm. Kemudian di Agustus ini kan akan ada peringatan Hari Gajah, sedang mempersiapkan itu juga.
0: Oke. Dipusatkan di mana nanti?
2: Kalau Hari Gajah, di Seblat.
0: Di Seblat nanti? Hmm. Di sana? Oke, baik. Jadi akan jelang nanti Hari Gajah. Nah, kalau hari ini kita ke Hari Mangrove dulu ya. Kemarin yang diperingati. Dan tentunya juga nanti kami juga mengundang untuk Anda pendengar juga pemirsa yang menyaksikan di RRI Net Bengkulu untuk juga bisa tinggalkan komentar Anda di live chat kami atau juga mau bergabung di WhatsApp di 0811-73-07-079 dan juga telepon di 0736-732-1995. Nah, ini kita berbicara seputar mangrove ini. Bengkulu kan juga ini wilayah pesisir ya, yang tentunya kaya sekali dengan ekosistem mangrove, dan malah ini dijadikan salah satu untuk objek wisata juga. Benar. Di Bengkulu. Nah, kalau dari Mas Sata nih, Masyarakat Sadar Wisata, melihat sekarang ekosistem mangrove di Bengkulu seperti apa?
1: Ya, kalau misalnya dilihat dari kualitas dan kuantitas, mungkin kita masih oke lah kan menurut saya dibanding daerah lain. Tapi ya ingin saya sampaikan adalah kalau misalnya pemanfaatan dari kawasan mangrove ini saya anggap baik, ya misalnya lebih kepada ekowisata, mungkin itu lebih terawat, Bung Hare. Jadi kan kalau wisata kan nggak pengen misalnya tempatnya jadi rusak atau banyak sampah, terus misalnya penebangan begitu, tapi mungkin sekedar istilahnya dirapikan dan bisa diambil fungsinya untuk menjadi ekowisata. Kalau apa namanya yang kita sayangkan itu misalnya itu sudah menjadi TWA tapi akhirnya apa namanya statusnya, tapi akhirnya misalnya menjadi pemukiman atau perkebunan begitu kan, yang mungkin tanpa izin begitu. Kalau dari sisi kami Masyarakat Sadar Wisata melihat kalau peruntukannya mungkin lebih bisa membantu masyarakat, misalnya ada kawasan itu menjadi tambak misalnya kan, tapi kalau misalnya tambaknya juga nggak menjadi fungsi ekonomi untuk masyarakat, kawasan TWA-nya juga menjadi rusak, itu sangat disayangkan. Tapi kalau saya lebih melihat kepada fungsi ekonomi dan juga bisa, tapi juga sekaligus bisa menjaga lingkungan. Jadi kalau misalnya itu dialihfungsikan menjadi tempat yang bisa menghasilkan pendapatan masyarakat sekitar, ya saya lebih oke, lebih setuju, tapi juga mangrovenya tuh tidak rusak gitu. Jadi jangan sampai dialihfungsikan ke untuk menjadi pendapatan masyarakat, tapi juga akhirnya tidak terpelihara.
0: Oke, nah kalau ini ada beberapa lokasi gitu untuk ekosistem mangrove ini kan dimanfaatkan sebagai tempat wisata ya, dan pengelolaannya mungkin juga swasta kan yang ini mengurus tempatnya atau seperti apa?
1: Kebanyakannya ya swasta ya. Kalau misalnya dilihat dari kalau saya sempat dulu agak bagus ya dulu, kalau sekarang kurang paham, di misalnya di Jakarta itu Pantai Indah Kapuk gitu ya, Jadi kawasan itu terawat dan apa namanya menjadi tempat tujuan wisata yang menarik begitu. Kalau di Bengkulu misalnya ada apa daerah Muara Jenggalu begitu, terus mungkin ada di Muara Bangkahulu atau mungkin Sungai Hitam begitu kan. Kalau misalnya saya lebih ke sisi bahwa itu dimanfaatkan dengan baik ya, bukan dalam keadaan posisi merusak begitu ya. Karena mangrove itu sangat penting bagi lingkungan gitu. Kalau misalnya kita akhirnya menebang atau misalnya merusak itu ya, bisa jadi abrasi yang menjadi faktor terjadinya abrasi itu ya, salah satunya kita tidak peduli terhadap mangrove.
0: Ya, tidak ada penahannya lagi ya.
1: Karena susah Bung Hari untuk nanam mangrove itu. Jadi bukan ya sekali tanam langsung besar gitu kan. Dia dari bibitnya aja tuh untuk itu berapa lama
0: Bung? Nah, ini ke kanopi ini.
2: Propagul ini kan.
1: Iya.
2: Cukup lama, tapi tergantung dengan pasang surut gitu.
1: Pasang surutnya
2: juga. Kalau pasang surutnya kencang tuh sulit tumbuh.
1: Kalau misalnya aman sekitar berapa tahun nih?
2: Setahun itu sudah sudah mulai akarnya sudah mulai kuat.
0: Oke, okay. Mungkin kalau bibitnya itu dari mana biasanya kalau dari terus proses penanamannya berapa butuh waktu berapa lama gitu untuk juga dijaga agar bisa tumbuh gitu dan bisa sudah bisa dibilang nanti bisa jadi penahan gitu berapa lama jadi prosesnya?
2: Ya jadi mangrove ini kan dia bibitnya itu dari buah, jadi buahnya itu ada disebutan sebagai propagul.
0: Ada buahnya,
2: ya.
0: Gitu dari pohon itu.
2: Mangrove ini kan dia terbagi jadi kalau berdasarkan apa namanya berdasarkan bentuk akar, dia itu punya tiga jenis. Satu itu apa yang kita sering sebagai bakau. Bakau itu kan akarnya kan dari atas ke bawah. Nah okay. Biasanya bakau ini dia berada pada posisi paling depan tuh, paling dekat dengan laut. Kemudian di batasan kedua dan ketiga itu ada jenis perakaran akar lutut dan akar napas. Nah, masing-masing tiga jenis perakaran ini dia punya propagul yang masing-masing juga bentuknya. Ada yang memanjang, ada yang bulat, ada yang lonjong gitu bang.
0: Oke, okay, berarti kalau bakau belum bagian dari mangrove berarti ya kalau kita menyebut bakau ini?
2: Iya, bagian dari mangrove.
0: Malah kalau yang paling dekat ke darat, kalau tempat orang sering wisata itu jenis apa berarti?
2: Kalau kita sering sebut itu pohon api-api bang, pohon api-api, Avicennia kalau bahasa ini, Avicennia, terus itu tadi yang perakarannya lutut dan perakarannya perakaran akar nafas. Nah kalau dia bakau dia paling pinggir dekat laut.
0: Okay.
2: Dia ini punya fungsi ekologis sebenarnya bang. Jadi kalau kita itu sering sebutnya sebagai green bell. Jadi green bell ini dia sabuk hijau alami yang menahan abrasi, karena memang abrasi itu kan proses alami ya yang terjadi dari pasang surut air laut gitu kan. Nah bakau inilah salah satu yang menjadi green belt yang menahan gelombang itu supaya daratan ini enggak menipis, enggak terkikis. Nah sedangkan di bagian akar napas dan akar lutut dia itu fungsinya memperluas daratan karena dia mampu menahan atau menangkap sedimen. Jadi fungsinya itu dia bisa menambah daratan. Itu sebenarnya fungsi ekologis dari mangrove ini.
0: Jadi luar biasa ya. Jadi selain menahan abrasi ini tadi dari sapuan ombak gitu ya dari laut, tapi juga ini menambah daratan juga karena mereka menangkap sedimen tadi ya. Jadi endapan juga ya. Jadi paling enggak menambah lagi luas daratan gitu. Oke, luar biasa mangrove ini.
1: Bung Arya pernah coba buahnya enggak?
0: Belum, nah makanya ini tadi. Nah, jadi dari buah mangrove tadi kan jadi untuk bibit tuh. Nah, seperti apa tuh prosesnya?
2: Kalau propagul itu sebenarnya tinggal tanam kayak kita nanam ubi sebenarnya. Tapi masalahnya itu adalah karena wilayahnya ini adalah wilayah yang terpengaruh oleh pasang surut. Nah, itu yang harus dijaga. Jadi harus tetap membiarkan bibit itu berada dalam apa namanya medianya.
1: Posisi
2: posisi aman. Kalau dia terpengaruh oleh pasang surut, seringkali dia hanyut gitu. Oh, karena akarnya kan belum mengikat. Kan. Tapi kalau akarnya sudah mengikat, dia udah malah kuat dia itu.
0: Berarti kalau membibitnya ini tidak seperti membibit tanaman misalnya dipindahkan ke polybag gitu enggak?
2: Sebenarnya itu cuma metode ya bang. Bisa aja pakai polybag, bisa langsung bisa. Cuman tantangannya adalah menjaga dia tetap tertanam gitu. Karena wilayahnya itu tadi ya.
0: Untuk misalnya untuk jadi bibit yang siap tanam itu berapa lama?
2: Itu langsung tanam aja bang. Kalau dia udah jatuh ke bawah langsung tanam itu udah siap itu.
0: Oh, seperti buah itu langsung keluar ke cambahnya gitu ya? Enggak? Seperti apa sih? Sebenarnya gambaran kalau, buahnya tuh?
2: Kalau yang buah bakau itu kan dia panjang, kayak pena.
0: Kayak
2: pena. Nah, saat dia jatuh, sebenarnya proses alaminya, saat dia jatuh langsung nancap biasanya, kalau proses alaminya. Kalau dia nancap terus dia bertahan sampai sekitar setahun, dia tuh udah kuat itu, Bang.
1: Atau misalnya yang dibudidayakan Bung Hari, jadi dia sudah ada daunnya gitu kan.
0: Nah, nah itu ada kita di Bengkulu ini yang ada, budidaya mangrove-nya.
1: Ada beberapa tempat ada, dan beberapa misalnya BUMN atau instansi kan misalnya langsung.
0: Iya kan sering ada kegiatan gitu, penanaman gitu.
1: Itu mungkin dia dari budidaya yang memang sudah dari polybag-nya itu dibuka, ditanam begitu. Tapi ya masalahnya ya Bung Cim ya, lama gitu.
0: Kalau nanamnya itu karena kan mereka di pinggir pesisir kan ibaratnya. Jadi penanamannya seperti apa gitu maksudnya kalau ditanam?
1: Dimasukin di lubangin terus ya dimasukin aja di
0: pasir. Benar-benar di pasir ini.
1: Itu, di sedimen itu kalau misalnya di kawasan dekat-dekat kawasannya mangrove-nya mungkin sedimen ya. Kalau beberapa kegiatan itu ya memang benar-benar di pantai di pesisir itu.
0: Itu kan pasir. Ada potensi bakal kena ombak lagi kan sebenarnya ya, kalau
2: itu tantangan
0: kalau penanam. Tantangannya ya. Oke, jadi apa perlu memang dipagari nggak atau nggak? Gimana sih kalau mangrove?
1: Beberapa tempat yang saya lihat memang dipagari. Jadi apa namanya, karena pengaruh arus itu kuat, jadi dijaga gitu. Jangan sampai dia, apa namanya, kan tercerabut ya Bung Cimi. Kalau misalnya terlalu banyak apa arus ombak dan air gitu.
0: Oke, baik. Ini kan bagi masyarakat awam ya biar tahu juga. Nah, kalau dari Kanopi melihat nih, ekosistem mangrove ini di Bengkulu seperti apa kondisinya kalau menurut? Apakah kita masuk di kondisi yang masih aman atau ini sudah perlu waspada atau yang memprihatinkan?
2: Jadi aku mulai dari beberapa titik ya. Kalau di Kota Bengkulu ya, Kota Bengkulu ini kan mulai dari Sungai Hitam itu ada beberapa lokasi itu. Kemudian di Pantai Panjang itu di dekat Pantai Berkas. Di Pantai Berkas itu sangat sedikit, itu yang paling sedikit. Kemudian ke arah Pantai Pasir Putih di kawasan TWA, nah itu yang paling luas. TWA sampai mengarah ke area pelabuhan. Kemudian di luar itu ada di wilayah Bahari, Kampung Bahari. Nah itu juga cukup luas, tapi yang paling agak memperhatikan itu sebenarnya di Pantai Panjang itu karena bukan ini ya, kayaknya bukan ekosistem alami, itu memang habitat yang ditanam, habitat buatan. Itu lebih sedikit mangrove-nya, mungkin karena memang bukan habitat alami gitu. Tapi kalau yang habitat yang mulai dirusak itu, kalau pantauan kami itu di lokasi Bahari ya, karena di Bahari itu sebenarnya warga sekitar memanfaatkan itu sebagai lokasi ekowisata sebenarnya, ekowisata mangrove. Tapi sayangnya di tengah, di pinggir, kalau kita itu kan ada apa namanya susur pakai kapal gitu Bang, jadi dia pakai kapal, dia mengelilingi wilayah mangrove. Tapi masalahnya itu di pinggir ya dia rapi tuh, lebat. Tapi kalau kita ngedrone itu di tengah-tengah tuh banyak tambak sebenarnya, itu yang cukup ini ya, cukup rusak. Kemudian kalau di wilayah TWA kayaknya di sekitar wilayah pelabuhan karena memang terjadi pembabatan. Sebenarnya kalau mangrove ini sebenarnya nggak ada, hampir bisa dikatakan nggak ada hama, nggak ada hama untuk gangguan. Tapi
1: kecuali manusia.
2: Kecuali manusia.
0: Oke. Okay. Berarti tidak ada misalnya tumbuh-tumbuhan liar apa gitu yang membuat mangrove ini pertumbuhan terhalang, tidak ya?
2: Malah enggak, karena malah enggak. Habitatnya itu spesial Bang, karena di wilayah terpengaruh air laut dan terpengaruh air darat, jadi di wilayah Payau gitu kan. Kalau tumbuhan apa yang lain dia enggak tahan
0: tidak.
2: Dengan wilayah itu.
0: Oke. Jadi memang tantangannya ya memang manusia berarti ya, perilaku manusia. Nah, kalau tadi katanya di kawasan ekowisata itu ada tambak juga gitu. Nah, itu sebenarnya diperbolehkan atau seperti apa sih untuk kalau perlakuan adanya ekosistem mangrove ini gitu. Bolehkah bikin tambak di sana atau seperti apa di untuk budidaya lah di sekitar daerah tersebut?
2: Kalau kita balik dengan fungsi ekologisnya tadi ya, harusnya nggak boleh karena memang merusak fungsi ekologisnya. Jadi kemampuan dia menahan abrasi dan kemampuan dia menangkap sedimen itu menjadi berkurang karena memang habitatnya kan dirusak gitu bang. Harusnya nggak boleh gitu. Nah kemudian kalau kita melihat lokasi kawasan itu kan kawasan pesisir ya, kawasan yang memang sangat rentan. Itu harusnya nggak bisa diganggu sebenarnya. Kalau diganggu malah itu mengancam masyarakat sekitar karena pasang surutnya ombaknya makin kencang sampai ke darat gitu. Tapi kalau ada mangrovenya dia tuh sebenarnya menahan ombak itu. Jadi ya kalau dikatakan boleh nggak boleh sebenarnya tidak boleh.
1: Okay. Jadi pertempuran regulasi lah Bung Hari. Jadi ya apa namanya kefungsi dari mangrove itu untuk sebenarnya juga menjaga kita kan. Tapi juga kepentingan masyarakat gitu kan, ya fungsi ekonomi dan sebagainya. Jadi regulasinya itu bagaimana pemerintah bisa ini harus dipelihara atau tidak. Ini masyarakat ini mendesak mungkin ekonominya. Jadi pertempuran kepentingan itu yang jadi misalnya bagi kita teman-teman yang peduli lingkungan itu jadi agak ya bingung ya deh,
0: kadang dilematis ya jadinya ya. Gitu. Kalau ini yang difungsikan sebagai tempat wisata seperti apa ini sebenarnya untuk regulasinya sendiri?
1: Sebalik lagi seperti kata Jim tadi bahwa apa namanya sebenarnya fungsi TWA itu tidak boleh diganggu begitu ya. Jadi apa arealnya itu benar-benar harus dijaga keasliannya. Tapi kalau kami dari masyarakat wisata melihat bahwa karena ini fungsinya bukan untuk merusak ya, ekowisata kan pengennya itu menjadi tempat apa namanya edukasi bagi pelajar, bagi pemuda begitu, terus juga mungkin bisa tempat bersosialisasi atau juga mungkin tempat juga ya saya bilang tadi ekowisata begitu kan. Jadi tidak dalam keinginan untuk bahwa kawasan itu jadi misalnya dirambat gitu kan, terus diubah fungsinya. Kita kalau misalnya ekosistem pengennya itu dipelihara, kita pengen di, bahkan kalau saya pernah memanfaatkan tempat wisata mangrove itu jarang sekali untuk penebangan Bung Hari. Jadi kalau misalnya kita mau buat tapak begitu area-area untuk misalnya lintas wisatawan begitu kan, itu kalau bisa mengikuti alur dari mangrove itu sendiri karena memang susah Bung Hari untuk bisa sebuah pohon ya mungkin untuk bisa setinggi itu dengan akar-akarnya yang bagus itu. Jadi saya sangat disarankan tidak ditebang.
0: Oke. Mangrove ini sebenarnya bisa dimanfaatkan.
2: Bisa.
0: Maksudnya sehingga membuat masyarakat tuh mulai merambah gitu menebang. Apakah dimanfaatkan juga pohon mangrove ini?
2: Ya kalau pohonnya itu sebenarnya bukan batangnya ya. Tapi kalau kita lihat memang beberapa masyarakat dia menjadikan pohon bakau itu sebagai arang sebenarnya. Tetapi kalau secara tidak merusak gitu ya. Dari propagul itu dari buah tadi yang Bung Leo sampaikan tadi bahwa itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk jadi dodol. Kami dulu sempat di komunitas mangrove Bengkulu dulu, Cim pernah ini ya bergabung di situ. Dimanfaatkan untuk dodol, jadi propagul dari bidada kalau nggak salah waktu itu.
1: Rasanya itu mengharap perpaduan seperti mangga sama pisang kalau misalnya di jus.
2: Dimanfaatkan gitu. Jadi dodol.
1: Asam-asam dikit lah.
0: Jadi diolah gitu.
2: Diolah. Nah kemudian kalau secara alami juga kalau kita merawat mangrove itu masyarakat sekitar sebenarnya yang sebagian nelayan pinggir ya, nelayan pinggir ini maksudnya nelayan yang nggak melaut gitu. Itu tuh mencari kepiting bakau di situ dan itu banyak. Kepiting bakau di wilayah
1: pernah kan coba kepiting bakau di
0: enak
1: banget kan.
0: Jadi kan itu memang tempat hidupnya ini ya berbagai satwa laut lah ya gitu ya. Jadi tempat itu mungkin itu juga yang jadi alasan kenapa orang misalnya para nelayan ini membuat tambak di dekat kawasan mangrove itu.
2: Kalau Cim lihat itu bukan karena itu sih, karena fungsi dia mampu menahan itu aja, karena memang wilayah itu kan sangat terpengaruh oleh ombak ya, apalagi sekarang itu kan wilayah pelabuhannya kan jebol dan ombak itu semakin kencang ke darat. Kalau nggak ada penahannya, ya pasti
1: tambaknya rusak. Ya, mungkin kalau diteliti Bung Hari, kenapa pelabuhan kita bermasalah terus ya Cim, ya mungkin salah satu karena kita tidak memelihara mangrove itu. Jadi kan sedimen itu kan masuk terus Bung Hari kan.
0: Oh iya, tidak tertahan ya.
1: Yang sangat
2: rentan
1: gitu, berhari-hari dikeruk, balik lagi dikeruk. Mungkin salah satunya karena kita tidak peduli terhadap mangrove itu.
0: Oke. Ya. Berarti itu juga yang perlu disampaikan juga sebenarnya pada teman-teman pemerhati lingkungan juga ya, untuk bisa jadi masukan juga kepada pemerintah juga pihak terkait kalau mangrove ini juga fungsinya untuk menahan sedimen ini. Dan kalau mangrove ini sendiri, kalau yang tempat yang tadi sudah mulai agak terancam nih, misalnya kalau di mana tadi Bahari tadi ya, itu sudah mulai ada gerakan-gerakan atau buat yuk kita tanam lagi yuk gitu, untuk kita ini pertahankan lagi mangrove yang ada gitu.
2: Kalau di warga sekitar memang ada juga gerakan itu. Memang ada satu kelompok itu kan yang memang kegiatannya di ekowisata ya. Selain apa namanya, selain dia membawa pengunjung berkeliling di wilayah itu, dia sebagian juga menanam, tapi dia nampaknya kurang ini ya, kurang terorganisir untuk agenda penanamannya. Karena memang tempat tanamnya itu bang udah jadi tambak.
0: Ya, nah ini speechless nih. Berarti lokasinya sudah nggak ada lagi, tempat nanamnya udah nggak ada lagi, sudah dialih fungsikan ya. Waduh, ini sayang sekali. Sebenarnya kalau misalnya tempat itu sudah digunakan jadi tambak dan lainnya, kalau dikembalikan lagi ke fungsi awalnya masih bisa?
2: Sangat bisa lah bang.
0: Oke.
2: Sebenarnya bisa, cuman ini kan butuh ketegasan sebenarnya. Hmm. Butuh ketegasan untuk menjaga wilayah itu dan penyadaran juga supaya pihak-pihak yang merambah atau memanfaatkan itu sebagai tambak ya jangan lagi lah gitu sebenarnya.
0: Oke. Dan kalau di Hari Mangrove kemarin, kalau kita di Bengkulu ada kegiatan nggak penanaman mangrove gitu di sini?
2: Kalau di kota kayaknya ada juga kawan-kawan dari pecinta alam gitu ya. Tapi kan sebenarnya wilayah mangrove ini kan sebenarnya bukan hanya di kota ya, kalau di pendekatan provinsi. Nah di Muko-Muko sebenarnya ada agenda penanaman, di kota juga terus ada juga di wilayah pasang alam. Jadi kalau di provinsi Bengkulu, kalau yang Cim ketahui, di wilayah Muko-Muko itu di daerah apa namanya, sungai bukan sungai ya, apa, Muara Sungai Hitam juga namanya, di Muko-Muko. Kemudian di Bengkulu seperti yang tadi, kemudian ada di Sluma itu di daerah Pasang Alam. Nah Pasang Alam ini lebih bahaya bang sebenarnya, karena pembabatannya itu dijadikan kebun sawit, malah pakai alat berat ya merusaknya.
1: udah nggak, apalagi udah terang-terangan
2: gitu ya. Pakai alat berat malah, itu malah kawasan cagar alam.
0: Berarti udah dirambah pihak swasta.
2: Penjagaannya juga nggak dilakukan oleh
0: tidak ada kita. Penjagaan juga. Oke, berarti yang itu termasuk yang sudah mulai punah di sana.
2: Itu paling parah kalau
0: paling kami parah.
2: Lihat di wilayah Bengkulu ya.
0: Itu malah yang kalau terluas daerah sebenarnya di mana? Di sana. Kalau di
2: Provinsi Bengkulu.
0: Awalnya
2: kalau di Provinsi Bengkulu ya paling luas itu di Pulau Enggano sebenarnya bang.
0: Oh, Pulau Enggano yang melindungi pulau itu ya gitu.
2: Kalau di wilayah pesisir yang paling luas itu TWA Pantai Panjang di Pasang Alam. Pasang Alam tuh paling luas. Kami dulu tahun 2019 sebelum COVID waktu itu kami sempat magang di dan wilayah Pasang Alam itu sebagai wilayah ini kami observasi waktu itu. Nah itu kami pakai kapal seharian gitu mengelilingi wilayah apa wilayah mangrove. Tapi itulah kondisinya bahwa ya tuntutan masyarakat ini kan pengen tanah gitu ya, atau pihak-pihak lain itu pengen tanah, tapi kawasan yang ada itu kawasan mangrove ya dibabat lah.
0: Oke. Sebenarnya kalau Pasang Alam itu kalau dari lokasi itu penyokong ke mana saja sebenarnya? Kalau daerah itu.
1: Penyokong maksudnya? Dia dia kan ke apa di Bengkulu Sluma ya deh.
0: Sluma.
1: Lintasan dia itu. Jadi sangat disayangkan Bung Hari kalau misalnya untuk dijadikan kebun sawit. Saya nggak tahu ya apakah sawit itu bisa hidup di daerah yang payau begitu ya. Ya kalau mungkin hidup-hidup tapi mungkin buahnya kok nggak berkualitas. Tapi saya tuh lebih pikir gini Bung Hari, kalau pemanfaatannya memang untuk apa masyarakat begitu ya, ekonomi gitu ya, mungkin tidak terlalu merusak, saya mungkin lebih oke ya Bung Arya. Tapi kalau misalnya pihak swasta yang benar-benar untuk perkebunan begitu kan dirambat dengan kasar, mungkin kan rusaknya juga parah begitu, itu mungkin perlu perizinan yang ketat ya Bung Arya. Karena kalau memang bisa menghasilkan ya perlu diperdebatkan juga, tapi terkadang tuh udah dirusak juga nggak menghasilkan, itu sayangnya Bung Hari.
0: Apakah menguntungkan bagi ya, masyarakat sekitar ya kan?
1: Iya.
0: Gitu. Kalau dia lebih banyak dampak ininya
2: ya. Dengan pendekatan ini kawasan hutan cagar ya. Alam itu posisi paling atas itu. Karena kita ada hutan lindung ya. Terus hutan produksi, nah terus hutan konservasi. Nah di hutan konservasi itu terbagi lagi kan, ada TWA, ada CA, ada taman buruan dan lain-lain. Nah CA itu dia
0: cagar alam ini ya,
2: ada paling tinggi, malah dirusak dan yang pemangku kawasannya ya
1: diam saja.
0: Dan itu yang di Seluma malah Seluma, masuk di CA Seluma, itu
2: CA.
0: Oh malah yang dijadikan dialih fungsi menjadi kebun sawit sekarang itu ya CA itu.
1: CA. Di yang sebenarnya tidak boleh disentuh ya Bung Jim ya.
0: Oke. Sebandel itukah tanaman sawit atau memang pemiliknya yang bandel ini ya? Biar sampai bisa hidup di daerah mangrove gitu. Nah, kalau seperti itu apa dampak ke daerah tersebut kalau sudah dialihfungsikan ini? Seperti di sana.
2: Ya, yang pertama itu bakau apa kepiting bakaunya enggak mau lagi hidup di situ. Kan ada beberapa ikan juga yang sebenarnya apa berekosistem di kawasan mangrove, dia nggak mau lagi hidup di situ karena tempat dia bernaung dia udah berubah,
0: udah berkurang nih satu nih ya berarti ya kan untuk
2: dengan pendekatan ekonomi nelayan itu pasti berkurang karena kan di wilayah mangalam itu salah satu tempat kepiting bakau nelayan mencari kepiting bakau di situ, kemudian ya secara ekologis tadi ya apa pengikisan daratan ya pasti terjadi di situ.
0: Sudah mulai berubah itu di sana.
2: Sudah mulai berubah di Pasang Alam, di muara Pasang Alam.
1: Dan yang Bung Harep bisa tahu kalau misalnya mau arah ke Muko-Muko itu jalan kan udah
0: yang abrasi itu.
1: Ya kan itu artinya kan dulunya mungkin itu kawasan mangrove tapi mungkin terkikis lama-lama akhirnya makan daratan kan. Itu kan harusnya jadi contoh ya Jimmy. Jadi pertimbangan bahwa jangan main-main sama alam begitu kan. Akhirnya kan kita juga yang bingung jalannya dimakan oleh pantai begitu kan berpindah lagi begitu kan. Artinya bagian yang memang sudah menjadi apalagi sudah CA ya Jimmy. Yeah. Harusnya jangan benar-benar disentuh begitu. Kecuali memang alih fungsi namanya udah berubah misalnya jadi kawasan apa hutan
0: diturunkan fungsi. Mungkin
1: ya,
0: itunya.
1: Mungkin kan.
0: Iya. Tapi jangan juga karena untuk kepentingan jadi diturunkan statusnya.
1: Bung Ari, satu lagi yang paling parah itu Bung Ari selain manusia ya yang menjadi apa pemakan istilahnya mangrove ini, sampah itu lumayan Bung Ari sangat merusak. Jadi kalau saya dulu sempat memanfaatkan bagian dari ekosistem di mangrove itu di akar-akarnya itu penuh ya Cim ya. Memang dia fungsinya memang selain untuk sedimen juga untuk merangkap apa namanya itu sampah-sampah itu. Tapi kan akhirnya juga kalau lama-lama ya mati juga kawasan itu kalau banyak sampah.
0: Jadi nyangkut-nyangkut di sana ya berarti.
2: Dia menahan pertumbuhan mangrove-nya sendiri.
1: Okay. Jadi kita bersihin sampai tiap hari mengarin. Tapi kan akhirnya juga enggak terlawan kan karena itu kan akhirnya terus kita misalnya pagi sore udah isi lagi sama sampah begitu. Jadi manusia memang pembunuh istilahnya dari mangrove ini gitu. Selain dari memang kegiatan ekonominya tapi juga sampahnya itu kalau kita ya ada edukasi untuk jangan buang sampah sembarangan, jangankan mangrove ya Jim ya. Kan banyak kita lihat di media sosial hewan-hewan laut itu juga isi perutnya juga sampah.
0: Oke, baik. Jadi mangrove ini penting, tapi banyak kepentingan juga di sana ternyata ya. Oke, baik. Kita akan kembali lagi. Kita break dulu sejenak untuk Bungkulu menyapa. Kami juga nanti akan bacakan komentar Anda yang bergabung di YouTube atau juga di WhatsApp dan juga telepon. Sesaat lagi tetap bersama kami.
3: Program Tim Ekspedisi Patri. RI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: 92,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku kerungu wasalamu, tombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: lepas kan tengah. Masuk.
1: Sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid itu banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu Menyapa, dan saya masih bersama Bung Cim dan juga Bung Leo. Untuk kita tadi sudah banyak sekali sih ini cerita-cerita soal mangrove di beberapa kawasan di Provinsi Bengkulu ini, yang ternyata ada yang masih terjaga, tapi ada yang sudah memprihatinkan sekali, sudah alih fungsi juga malah lahannya ya. Dan kalau untuk masyarakat ini sebenarnya ajakannya seperti apa sih kalau teman-teman dari Kanopi untuk mengajak masyarakat ini? Atau sebenarnya masyarakat ini sudah tahu atau sebenarnya nggak tahu, ini dianggap kayak tanaman biasa aja gitu mangrove ini?
2: Ya, sebenarnya kalau kita bicara itu kan pengetahuan kita sebenarnya dari kawan-kawan masyarakat itulah sebenarnya. Dan itulah kami juga bisa bercerita bahwa nelayan pesisir, nelayan pinggir itu tadi sebenarnya sangat bergantung pada tanaman bakau. Sebenarnya kalau dalam pandangan ini, ya kita sebagai kawan-kawan yang bergerak di isu lingkungan sebenarnya nggak juga perlu mengajak terlalu ini ya, terlalu dalam gitu ya. Karena memang pemanfaatan itu sudah terjadi secara turun-menurun dari nenek moyang mereka. Memanfaatkan bakau sebagai tempat mencari lobster, tempat mencari kepiting bakau gitu bang.
1: Oh, lobster juga ada kalau di
2: lobster Sumber. Malah di wilayah Teluk Sepang itu kan ada juga tuh bakaunya, itu mencari lobster di situ.
1: Malah di ini dekat mangrove itu.
2: Dekat mangrove, ya. Oh, lobster, kepiting bakau gitu. Nah, himbaunya sebenarnya kan jangan merusak itu aja, karena memang saat dirusak itu untuk tumbuh lagi itu sangat sulit. Nah, kalau dia sudah rusak, yang paling merasakan itu sebenarnya kawan-kawan yang tinggal di pesisir. Kalau kita agak jauh, kalau Cim kan di Bentiring ya rumahnya, itu kan sangat jauh dari dampak abrasi gitu ya. Tapi kalau kawan-kawan di pesisir itu sebenarnya harus menjaga gitu ya, harus menjaga kawasan mangrove itu supaya wilayah tempat tinggal dia itu nggak abrasi. Kalau udah abrasi mau tinggal di mana lagi kan sebenarnya?
1: Gitu. Ada tantangan nggak misalnya mengajak masyarakat pesisir ini? Tidak hanya masyarakat pesisir, misalnya teman-teman yang muda-muda ini juga untuk bisa peduli gitu. Untuk, yuk ini mangrove ini dijaga, kita lestarikan, ini kok manfaatnya juga luar biasa gitu. Atau malah ditentang nih oleh masyarakat, pacaklah kami kan orang siko misalnya gitu.
2: Kalau untuk itu sebenarnya nggak ada bang, karena memang kesadaran untuk menjaga ini kan sebenarnya ada ya di kelompok masyarakat pesisir maupun dari komunitas-komunitas yang lain. Seperti kelompok mahasiswa, pecinta alam dan lain-lain itu kan sebenarnya dia punya agenda sendiri untuk agenda penanaman, agenda pemantauan dan agenda pengawal rehabilitasi. Itu punya agenda tersendiri. Sebenarnya yang menjadi tantangan itu adalah tempat yang dirusak ini. Sebenarnya kalau di pendekatan kota Bengkulu yang paling sering dirusak itu kan ya wilayah dekat-dekat pelabuhan ya. Daerah Bahari kan daerah pelabuhan juga, sampai ke arah Teluk Sepang. Teluk Sepang itu yang merusak itu bukan masyarakat, itu murni dari perusahaan-perusahaan yang hadir di situ. Ada PLTU, terus ada tumpukan batu bara, terus beberapa belakangan ini mau dibangun ini kan dermaga baru di situ. Nah, itu kawasan mangrove semua itu bang sebenarnya yang dibabat.
1: Okay.
2: Dulu waktu pembuka waktu pendirian PLTU itu sekitar sampai 10 hektaran wilayah mangrove itu dirusak untuk didirikan PLTU itu. Wow. Kalau di wilayah itu memang murni perusahaan yang merusak.
1: Oke. Okay. Nah, ini sebenarnya ada tantangan nggak dari masyarakat gitu?
2: Ya untuk, ada bang, karena mata pencariannya hilang. Dulu di Teluk Sepang itu banyak sekali, malah kelompok nelayan itu dibagi menjadi tiga. Kelompok nelayan tengah itu yang pakai kapal besar, kelompok nelayan pinggir itu pakai kapal kecil, sampan sampai ke mesin-mesin kecil ya, 1500 PK gitu kan. Dan kelompok yang ketiga ini nelayan yang nggak ke laut, tapi dia di pinggir menjaring dari laut, mencari gurita pakai tombak dan mencari itu tadi ya, remis dan lobster dan ini kepiting itu tadi. Itu menjadi tiga. Nah, saat itu hilang itu apa namanya? Yang paling terdampak nelayan di pinggir ini tadi. Dan itu terlihat di sekarang, bang. Jadi nggak ada lagi kawan-kawan nelayan yang mencari kepiting bakau di wilayah Teluk Sepang itu. Itu sebenarnya, bang. Malah dari segi ekonomi dia mengalami perubahan profesi, alih profesi.
1: Jadi lagi-lagi yang langsung terdampak ini adalah masyarakat kecil jadinya ya. Termasuk juga nelayan-nelayan kecil ini ya, dengan adanya ini alih fungsi ini. Sebenarnya kalau teman-teman sendiri sudah ada misalnya mengajukan
3: petisi begitu.
1: Petisi atau peninjauan kembali atau apa, protes gitu ke pihak pemerintah, ke pihak yang bersangkutan.
3: Ya itu juga mungkin teman-teman aktivis lingkungan mungkin bisa lakukan ya. Tapi kalau kami dari Masata itu melihat dari Perda Provinsi Bengkulu tahun 2002 nomor 2, juga Perda Kota Bengkulu nomor 11 tahun 2017, kayaknya nggak terlalu mengarah ke mangrove deh. Jadi apa namanya, dari regulasi kita juga mungkin pro terhadap mangrove-nya juga mungkin nggak terlalu difokuskan pengaruh itu yang kita sedihkan ya. Kalau petisi mungkin teman-teman lingkungan bisa lakukan untuk bisa mulai ada perda seperti itu, karena
1: atau regulasi itu perlu penting. Khusus gitu perda khusus
3: iya,
1: untuk
3: gitu.
1: Tentang perlindungan habitat ini.
3: Ceritain tadi bagaimana dengan kasarnya Bung Hari, apa nama, pakai ekskavator begitu kan, perkebunan begitu. Kalau saya lihat, saya agak keberatan ya kalau kami di sisi masyarakat sadar wisata. Saya lebih pro bahwa pemanfaatan mangrove itu lebih kepada masyarakat sekitar begitu. Mereka memanfaatkan, mungkin bisa mengambil apa namanya, remis kata Bucim tadi kan.
1: Itu yang juga udah mulai jarang kan kita temui ya.
3: Jadi, kalau misalnya kayak pasar ngalam misalnya dibabat habis untuk jadi perkebunan, saya nggak tahu itu berhasil atau tidak dengan ekosistem yang payau seperti itu.
2: Ya, sebenarnya kalau di daerah Teluk Sepang itu mulai dari pendirian PLTU itu sudah kita tentang gitu ya, karena dia bukan hanya apa membabat mangrove tapi juga menyerobot 30 hektar lahan tadi. Ya. Nah itu
1: lahan masyarakat sekitar.
3: Itu sebelum PLTU berdiri, saya masih ingat itu menghari keras itu pertentangannya itu merubah itu menjadi PLTU.
2: Itu sangat keras ya. Apapun kita lakukan waktu itu, tapi ya dengan dalih PSN gitu kan, itu tetap dijalankan gitu. Nah untuk wilayah-wilayah yang lain kita belum terlalu dalam ya. Tapi kalau untuk ini ya tadi yang di spill soal peraturan sebenarnya. Peraturan itu kan sudah jelas ya, dari peraturan apa apa ya, terkait kehutanan, wilayah kehutanan, wilayah hutan gitu ya, kawasan hutan itu kawasan yang statusnya konservasi seperti CA, TWA, suaka marga satwa dan lain-lain itu udah nggak bisa dirusak. Kalau terjadi apa pengrusakan seharusnya langsung bisa ditindak gitu harusnya.
1: Apa masih perlu ada penegasan misalnya harus ada perda khusus mangrove gitu?
2: Nggak usah sebenarnya.
1: Sudah cukup ya di sana, sudah ya cukup, sudah tercover di sana.
2: Sudah bisa ditindak karena memang dari status kawasan aja itu udah sangat kuat sebenarnya.
1: Oke.
3: Okay. Like. Tidak diganggu gitu. Tapi diperdebatkan juga Bung Hari, sebenarnya kalau misalnya itu udah tahu itu kawasan yang dilindungi ya Bung Cim ya. Tapi akhirnya kepentingan negara ini Bung Hari, bukan lagi kepentingan masyarakat kan, PLTU itu kan lebih pembangunannya negara. Jadi itu yang menjadi apa kebimbangan, keraguan itu Bung Hari, antara kepentingan negara dengan kepentingan lingkungan begitu.
1: Oke, baik. Kita ke pertanyaan dulu ya, sudah bergabung di ini. Mungkin ini juga baru bergabung di tengah obrolan kita. Ada Bung Zulkifli yang bertanya, menurut Abang, nah, berapa besar manfaat hutan mangrove untuk kehidupan masyarakat pesisir khususnya di Bengkulu? Nah, mungkin bisa diulas lagi sedikit. Ya. Silakan Bung Cim.
2: Kok mungkin dari segi ekologisnya, Bang?
1: Iya.
2: Dari segi ekologis itu kan memang mangrove ini seperti kami sampaikan tadi, dia itu fungsinya sebagai green belt. Green belt itu ada sabuk hijau alami, itu istilah gitu ya. Tapi bagaimana istilah ini muncul itu karena memang fungsi mangrove itu bisa menahan abrasi tadi. Bukan menahan abrasi, menahan gelombang. Itu jenis bakau itu tadi ya. Karena bakau ini tumbuhnya itu paling depan itu. Kalau kita membayangkan posisi daratan dan lautan, nah bakau ini paling depan menghadang gelombang laut. Nah, kalau gelombang laut ini nggak ada yang nahan, dia langsung menghantam daratan itu akan terjadi pengikisan. Nah, fungsi mangrove ini itu dilihat dari akarnya. Kalau bakau itu dia mampu menahan gelombang, kemudian di akar akar lutut dan akar napas, dia berfungsi menambah daratan karena dia mampu menangkap sedimen. Nah ini dari segi ekologis itu sudah sangat besar itu fungsinya sebagai untuk masyarakat pesisir. Karena kalau gelombang itu nggak ada yang nahan, ya masyarakat pesisir akan terdampak gitu kan. Tiap hari menghantam badai.
1: Termasuk juga mungkin kalau seperti tsunami mungkin bisa tertahan juga ya dengan ada bakau ini ya.
2: Iya bisa bang. Tapi kalau yang ini ya.
1: Ya, kecil, iya, kecil. Okay. Paling nggak ada penahan ya, kan? Gitu.
2: Ada penahan.
1: Okay.
3: Beberapa kejadian pengaruh itu rumah akhirnya jadi termakan oleh arus juga kalau masyarakat sekitar nggak menjaga mangrove-nya. Jadi ini ya
1: memakan
3: daratan sedikit-sedikit setiap hari mengaruh laut itu karena tidak dijaga oleh mangrove itu, ya akhirnya bisa roboh rumah kalau misalnya itu yang perlu ditantang.
1: Oke, okay. Nah kalau memang kita harus menanam kembali nih di satu kawasan mangrove ini yang memang sudah mulai punah gitu, mulai rusak gitu, kita butuh berapa tahun untuk bisa jadi seperti hutan yang kita lihat misalnya di mana tuh di daerah ekowisata misalnya atau di Jenggalu misalnya sudah seperti itu, butuh berapa lama nih Bung Jim untuk jadi seperti itu?
2: Kami dulu punya pengalaman, kami di mangrove, komunitas mangrove Bengkulu waktu itu ya. Kami mencoba beberapa kali nanam. Yang pertama itu di wilayah TWA, tapi memang lokasi tempat kami nanam itu sudah sedikit pengaruh pasang surut air lautnya, tapi masih basah tanahnya. Nah itu sangat bagus, malah bisa dikatakan 90% itu tanam yang kami tanam itu tumbuh semua itu. Itu di tahun sekitar 2018 itu, 2018-2019 kami nanam. Sekarang udah sangat besar, malah udah lebih dari 4 meter itu tingginya. Nah, kemudian pengalaman lain itu di kami pernah nanam di Pulau Tikus. Nah, Pulau Tikus ini kan sangat terpengaruh dari pasang surut air laut ya, karena dia wilayah gelombang ya, karena itu kan di terpengaruh oleh Samudra Hindia ya. Nah, itu dari yang kami tanam itu paling nggak sampai 5% itu yang tumbuh. Karena memang tantangannya itu tadi adalah gelombang laut itu tadi.
1: Faktor alam kalau faktor itu alam. Ya.
2: Nah yang tumbuh pun itu cuma sangat sedikit dan butuh waktu yang cukup lama. Itu malah tanaman tahun berapa ya? 2015 ke bawah kayaknya itu kami nanam. Dan tumbuhnya cuma sedikit bang.
1: 5 tahunan? Itu lebih gitu untuk butuh.
2: Kalau sampai besar ya,
1: iya.
2: Sampai besar itu
1: sampai bisa jadi penahan gitu ya.
2: 4 tahunan, 5 tahunan itu.
1: Oke. Okay. Kalau dia udah tumbuh, itu tetap harus dalam pengawasan gitu ya.
2: Iya, Bang, betul. Jadi pengawasannya itu sebenarnya di setahun awal. Nah, kalau melihat dengan metode kawan-kawan yang sering dipakai, kalau kami dulu itu kalau ditanam wilayahnya sangat berarus itu kami pakai paralon, Bang. Paralon dalam sekitar 1 meter kami tanam supaya dia akarnya nggak goyang gitu ya. Itu sebagai penahan. Ada juga yang metode lain itu pakai pagar seperti Bang Leo tadi sampaikan. Jadi di pagar mungkin ukuran pagarnya 5x5 atau 10x10 gitu. Nah di dalam itu dikasih sedimen dulu baru ditanam.
1: Oh seperti kita ngecor gitu kali ya.
2: Gitu. Jadi fungsi penahan itu adalah supaya tidak terpengaruh oleh gelombang atau arus gitu bang. Karena kalau dia masih kecil itu akarnya kan belum mengikat. Kalau dia sudah mengikat itu di umur setahunan itu mulai mengikat gitu.
1: Itu, sampai benar-benar bisa jadi menjalin-jalin gitu akarnya gitu.
2: Itu setahunan. Nah kalau setahun pertama ini terlewati, nah itu udah bagus bang. Ibaratnya secara alami dia bisa bertahan.
1: Jadi ibaratnya kalau 1 tahun udah jalan ini masa kritisnya udah lewat lah gitu ya. Jadi dia bisa bertahan hidup gitu. Oke, nah kalau dukungan misalnya atau ada kerjasama dengan pihak swasta kan ini kan ada bisa pemanfaatan dana CSR gitu. Ada nggak ini?
3: Ya berbagai perusahaan BUMN kebanyakan.

0: namanya pemerintah harus ada, jangan sampai seperti kejadian Pasar Ngalam begitu kan, bahwa ini sudah CA tapi tetap juga bisa diperkosa istilahnya ya, dibiarkan begitu kan, dan itu kan miris Bung Hari. Kalau saya lebih pro terhadap masyarakat sih, kalau sudah pakai ekskavator terus misalnya di perkebunan yang ya memang untuk juga untuk ekonomi, tapi kan itu juga kita harus berdebatkan juga ini karena cagar alam ya.
1: Oke, kalau dari Kanopi sendiri ada dukungan dari pihak swasta misalnya, atau ada kerjasama gitu?
2: Secara ideologi kami nggak menerima itu.
1: Oh tidak.
2: Tapi memandang CSR memang ya, ini sering sekali disalahpahami. Jadi CSR ini kan sebenarnya tanggung jawab.
1: Iya.
2: Tapi seringkali ini dicitrakan sebagai budi baik. Ini yang disinggung sebagai agenda momentum gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita pahami, CSR ini adalah tanggung jawab penuh dari perusahaan gitu. Yang
1: terhadap masyarakat, yang terhadap lingkungan
2: sekitar. Enggak perlu momentum itu memang tanggung jawab mereka, tapi masalahnya adalah ini sering menjadi citra kan, momentum untuk pencitraan di hari mangrove, nanam mangrove lah pakai CSR. Padahal kalau kita garis bawahi, CSR itu tanggung jawab. Memang apapun hukumnya itu wajib bagi mereka untuk melakukan tanggung jawab itu, karena mereka pasti berdampak gitu.
1: Iya, apalagi yang mereka yang mungkin perusahaannya berada di daerah sana ya. Betul. Oke. Dan kalau boleh tahu, kalau misalnya kalau bibit itu satu, kalau orang misalnya ada yang membudidayakan berapa gitu untuk kisaran harganya gitu?
2: Nah, kami kurang tahu itu Bang, tapi kalau di Bengkulu memang ada juga ya kawan-kawan yang memang membudidayakan, kemudian dalam agenda penanaman ini seringkali ada hubungan dengan salah satu ini ya, instansi pemerintah, BPDAS misalnya. Itu seringkali kawan-kawan yang membudidayakan itu menjual bibitnya ke BPDAS supaya dilakukan penanaman. Aku kalau harganya pasti
1: maksudnya gak tahu. Kalau memang harganya masih terjangkau, kenapa tidak? Ini bisa jadi pilihan gitu untuk kalau memang ada kegiatan ya, mangrove ini kan bisa jadi pilihan gitu. Selain mungkin menanam buah kalau sekarang kan gerakannya misalnya, atau menanam
0: kelapa gitu
1: lain gitu.
2: Kalau di pendekatan pemerintah itu lewat agenda BPDAS itu sebenarnya ada agendanya Bang. Ada agenda RHL namanya, rehabilitasi hutan dan lahan. Itu kalau salah satu wilayah yang direhabilitasi ya sebenarnya kawasan mangrove. Itu beberapa kawan-kawan, karena saya alumni kehutanan kan, adik-adik kehutanan itu juga punya agenda rehabilitasi di wilayah mangrove. Kerjasamanya ya dengan BPDAS gitu Bang.
0: Iya, dan itu menggunakan APBN karena kementerian ya.
2: Iya, dari kementerian.
1: Dan bibit ini sebenarnya bukan tergolong tanaman yang mahal kan?
2: Enggak.
1: Kalau mangrove kan gitu kan.
2: Karena kami dulu itu di komunitas mangrove Bengkulu ya Bang ya. Jadi misalnya hari Minggu kami itu keliling wilayah mangrove itu, kadang sehari itu bisa dapat 3 karung bibit. Kemudian kami pindahkan ke polybag kecil, dari kecil sudah mulai tumbuh akar, kami pindahkan ke besar, baru dari yang besar ini baru kita tanam.
1: Oke, berarti tidak boleh dikatakan tidak, sebenarnya tidak butuh modal yang mahal, tidak besar perlu juga untuk kita bisa menjaga kelestarian mangrove ini ya kan.
0: Berarti masalahnya di proses penanamannya itu,
1: tapi yang di prosesnya butuh, itu yang butuh ini gitu, butuh waktu, tantangan dari alam juga sendiri ya. Nah itu, jadi kalau misalnya kalau dibilang wah ini mahal nih untuk ininya, kalau sebenarnya untuk bibit, secara bibitnya tidak ya,
2: enggak mahal, murah sekali malah.
1: Dan bisa didapat langsung di daerahnya gitu ya, langsungnya.
2: Satu pohon yang sudah berbuah itu bisa
1: berapa?
2: Satu pohon ya, bisa satu asoy lah kita dapat propagulnya itu Bang.
1: Nah kalau itu jadi semua kan malah ini bagus ya, bisa berapa banyak yang dapat jadinya.
0: Nah
1: ya,
0: Bengkulu itu Bang Hare, kelebihannya lagi selain memang punya banyak yang
1: habitat alaminya ya, gitu.
0: Dan kita tuh gak kayak daerah lain, kita ada bangau putih Bung Hari, dan itu lumayan menjadi khas untuk Bengkulu. Jadi sedih kan kalau misalnya daerah pelabuhan yang memang habitatnya dari bangau putih itu tiba-tiba mungkin tergerus oleh ya kalau alam ya kita oke lah, tapi kalau misalnya saya memang kalau misalnya ini tapi udah terjadi ya, kenapa pula misalnya

0: yang memang apa namanya harus di tempat diposisikan di 30 hektar ya Bu Cim ya waktu itu ya. Jadi apa kenapa enggak mungkin di Bengkulu Tengah yang mungkin banyak lahan itu mungkin perdebatan sekarang kalau misalnya kita bisa mengingat ya. Kalau akan disayangkan kalau misalnya sesuatu yang memang sudah jadi tempat yang khusus untuk mangrove tiba-tiba dialihfungsikan untuk ya memang untuk kepentingan negara tapi ya kenapa tidak di tempat lain yang bisa memungkinkan gitu Bung Hari. Itu kalau misalnya bisa diperdebatkan.
1: Oke. Okay. Baik. Nah, kalau saya kasih kata mangrove, saya minta satu kata dari masing-masing narasumber pagi ini. Kalau mangrove, kalau Bung Cim apa?
2: Green Bell.
1: Green Bell. Oke. Okay. Kalau Bung Leo, mangrove.
0: Eko wisata ekosistem.
1: Ya tetap ya harus ada unsur bisnisnya ya. Oke. Okay. Tapi teman-teman wisata harus dijaga juga nih, jangan dimanfaatkan saja ini. Tapi juga harus ada sisi tanggung jawabnya juga ya. Karena ini kan juga menguntungkan sebenarnya sama teman pengelola wisata.
0: Iya.
1: Tapi juga harus dijaga.
0: Gitu. Ya itu karena memang kalau dari pemanfaatan masyarakat di bidang wisata anti banget Bung Hari untuk bisa merambat atau menebang gitu kecuali memang 1-2 begitu karena memang apa untuk jalan atau apa tapi kalau kepentingan ekosistem itu memang pengennya ya keindahan itu menjadi bagian dari sesuatu yang dijual.
1: Mungkin dipangkas kalau dirapiin boleh ya, tapi jangan ditebang ya, jangan dibabat habis.
0: Tahu banget itu susah nanam.
1: Oke, okay. Baik. Nah ini pesan kalau untuk masyarakat juga khususnya anak muda nih, atau juga mungkin kalau Bung Cim mungkin ada pesan untuk pihak-pihak yang terkait silakan ini mengenai mangrove ini dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
2: Kepada masyarakat sebenarnya ya teruslah memanfaatkan mangrove itu seperti bagaimana nenek moyang mengajarkan kan. Mungkin ya dalam metode ya bisa berubah mengikuti zaman tapi pemanfaatan atau bergantungan kita terhadap tanaman mangrove seperti memanfaatkan kepiting bakau, lobster dan lain itu tetap saja karena memang itu adalah ciri khas kita sebagai masyarakat nelayan. Jangan sampai identitas kita sebagai nelayan ini dia berubah karena kita nggak lagi mencari apa, mencari penghidupan di laut gitu. Nah kemudian kepada pemerintah atau pemangku kawasan gitu ya, ya kawasan ini jangan hanya apa ya di atas kertas dia diampu oleh kawan-kawan, tapi di lapangan ini nggak dilihat, nggak terpantau gitu. Sebenarnya seperti itu bang. Ya okay. Dijagalah sebagaimana tanggung jawab kawan-kawan seperti itu.
1: Baik, Bung Leo.
0: Kalau saya setuju seperti Bang apa Bung Cim sampaikan, saya lebih dari menjaga saya pengen bahwa mangrove itu dimanfaatkan dengan baik untuk masyarakat di Bung Hari ya. Kalau misalnya Bali, Lombok bisa jadi tempat wisata yang handal untuk tingkat dunia tapi juga dipelihara kenapa tidak begitu Bung Hari. Jadi kalau misalnya Bengkulu punya mangrove yang luas tapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat bukan dirusak, saya rasa sangat baik Bung Hari. Ekosistemnya terjaga, lingkungan terjaga, tapi juga masyarakat juga bisa mengurangi pengangguran, bisa menjadi tempat untuk lahan berusaha, juga kesempatan bekerja, kenapa tidak?
1: Oke, okay, baik. Dan tentunya mangrove ini juga sebagai benteng alami untuk bisa melindungi pesisir kita, dan ini tanggung jawabnya bukan pada satu orang, tapi semua pihak ya, pemerintah, pihak swasta, juga teman-teman yang peduli lingkungan, juga masyarakat sekitar, untuk sama-sama kita menjaga dan juga melindungi mangrove ini. Karena begitu besar manfaatnya sebagai Green Belt tadi ya. Oke, okay. Baik. Terima kasih untuk kedua narasumber saya yang sudah hadir di Bengkulu Menyapa pagi ini, Bung Cimbio Layas Ketaren dari Kanopi Hijau Indonesia dan juga Bung Leo Fatli Bakti dari Masyarakat Sadar Wisata Bengkulu. Dan kita jumpa lagi di topik yang berbeda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Anda bisa saksikan kembali di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Bengkulu Menyapa pagi ini, saya Haryanto pamit. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Terima kasih.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Pagi guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu pagi ini. Kalau tadi kami sudah ajak Anda di dialog interaktif Bengkulu Menyapa, sesaat lagi nanti juga kami akan mengajak Anda semua untuk juga bisa sampaikan kalau ada pertanyaan, ada keluhan, atau tanggapan Anda mengenai layanan publik dan juga fasilitas publik yang langsung Anda alami atau Anda pernah punya pengalaman, bisa berbagi informasinya dengan kami. Nanti bisa bergabung di line telepon, di WhatsApp juga boleh, atau juga nanti Anda tinggalkan komentar Anda. Kami juga akan live nanti di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Jadi bisa tinggalkan di live chat kami. Dan juga untuk pagi ini, kami akan kembali mengundang Anda untuk bergabung di Halo RRI. Sampaikan pertanyaan, keluhan, atau tanggapan Anda mengenai fasilitas dan layanan publik di Bengkulu. Sesaat lagi, tetap di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital. Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307079. Mobile application RRI

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Halo, selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Kali ini kita ada di Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Anda bisa sampaikan untuk pertanyaan, keluhan, atau juga tanggapan Anda mengenai fasilitas publik dan juga layanan publik yang ada di Bengkulu. Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp dan juga telepon. Jangan lupa juga untuk pesan yang masuk di sini bisa juga voice note untuk cantumkan nama Anda dan juga alamat Anda di mana. Untuk telepon Anda bisa bergabung bersama kami di 0736 7321 995, dan di WhatsApp di nomor 0811 730709. Anda bisa tinggalkan pesan atau juga voice note. Dan Anda juga bisa telepon juga ke kami di sini untuk nanti dari pertanyaan dan juga, atau juga Anda ada keluhan, juga tanggapan Anda, kami akan sampaikan ke pihak atau dinas instansi terkait untuk permasalahan Anda di Halo RRI untuk pagi ini. Dan kami akan sampaikan kembali, kalau kemarin juga sudah ada yang bergabung di WhatsApp kita dari Pak Abdul yang menanyakan, Pak Abdul di Pagar Dewa, yang mengeluhkan mengenai kawasan Merah Putih, kalau sore hari ini cukup banyak anak-anak motor yang balapan. Ini sangat membahayakan kami pengguna jalan. Minta tolong solusinya. Nah, nanti kita akan coba hubungi narasumber kita yang terkait ini mengenai jalan, atau juga Anda punya keluhan mengenai kalau pagi ini saat berangkat kerja atau jam pergi sekolah dan juga di jam pulang, biasanya juga ini cukup mulai padat ini ya untuk lalu lintas di Kota Bengkulu. Kita akan terima dulu untuk telepon dari masyarakat yang berikut ini. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Selamat pagi, Halo RRI Bengkulu, Persatu Bengkulu.
2: Iya, dari siapa, di mana, Pak?
3: Saya dengan Mas Tajudin ini, Bang.
2: Iya, di mana Mas Tajudin?
3: Saya dari luar Bengkulu ini, saya dari streaming, saya dari Minahasa, Sulawesi Utara.
2: Oh, dari Minahasa, bergabung dengan kami di live ya. Streaming. Oke, silakan di Halo RRI, mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai layanan.
3: Saya mau mengeluhkan tentang program RRI ini, Pro 1, program request ini, Bang, ya.
2: Oh, tentu RRI, oke. Kenapa program requestnya?
3: Program request kan hadirnya hanya hari Senin dan di TikTok. Kalau saya boleh kasih masukan, hadirnya setiap hari dan membuka line telepon seperti sekarang yang saya telepon ini.
2: Oke, baik-baik. Kami terima masukannya, nanti akan disampaikan. Oke, Mas Tajudin, ada lagi yang akan disampaikan?
3: Itu saja, soalnya pengen gabung tapi hanya hari Senin dan hanya TikTok.
2: Gitu. Oh iya.
3: Buka telepon.
2: Nanti siang,
3: Bang.
2: Oke, nanti ya, siang jangan lupa ya untuk
3: mungkin belum waktu dekat, tapi semoga kedepannya sudah bisa buka line telepon dan itu setiap hari.
2: Oke, baik. Jadi nanti siang jangan lupa ya untuk bergabung lagi ya di.
3: Iya, tapi hanya TikTok juga, Mas.
2: Iya, oke. Baik. Terima kasih.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Ada Mas Tajudin dari Minahasa. Wow, sudah bergabung pagi ini di Halo RRI. Ini minta ternyata ini untuk program requestnya relaksasi. Kan ini kalau kita live di TikToknya cuma hari Senin dari 1:30 sampai jam 3. dan mintanya kalau setiap hari ini bisa. Oke, dan juga ada line teleponnya juga terus. Tiap hari juga boleh kok di request. Silakan, terbuka terus line teleponnya untuk Anda request. Baik, tadi untuk mengenai permasalahan lalu lintas kalau pagi atau juga sore hari ini lumayan macet. Ada beberapa titik ruas jalan di Kota Bengkulu yang mungkin kemacetannya agak tinggi. Kalau di jam-jam tertentu juga bisa disebabkan mungkin ada beberapa yang dirasa perlu di persimpangan sudah ada lampu merah gitu atau traffic light. Yang sudah bergabung di TikTok kita juga, halo selamat pagi dari Mika90. Apakah Pantai Panjang sudah bisa dikondisikan untuk pengunjung dari luar? Baik, kalau kemarin ini memang lagi ini ya, ada 3 hari acara Festival Pantai Panjang, mungkin memang agak macet karena ada beberapa tempat yang ditutup. Dan kalau Pantai Panjang ya sepertinya selalu terbuka ya untuk para pengunjung. Dan kalau mengenai permasalahan ini mungkin ke pemerintah kota ya yang menangani ya untuk Pantai Panjang atau Dinas Pariwisata. Nanti coba kita akan sampaikan juga pesan Anda dan kita akan coba hubungi boleh kali ini ya. Oke. Oke, baik. Baik, kita ke WhatsApp dulu. Oke. Juga sudah bergabung selamat pagi ada Ibu Nur di Bentiring. Nah, ini mengeluhkan kemacetan di simpang Korpri. Kalau pagi-pagi ini macet parah. Jadi sampai enggak bisa lewat. Lomba cepat-cepatan akhirnya stuck enggak bisa lewat. Tolong diatasi setiap pagi, apalagi kalau Senin, bikin emosi, Pak. Waduh, iya. Pagi-pagi semuanya udah mau cepat sampai tempat tujuan ya. Kalau Senin tuh ada yang mau apel, ada macam-macam gitu, nggak boleh telat. Dan Ibu Nur di Bentiring, jadi mengeluhkan di kemacetan di Simpang Korpri. Macet parah. Ini termasuk yang salah satu yang ini ya, lumayan macet tuh kalau di sana. Termasuk juga yang di, biasanya kalau Anda melalui ruas jalan, misalnya di Simpang Brimob juga, di Simpang Kompi atau di Simpang Jalan Danau, itu juga macet juga lumayan di sana. Dan yang ini juga mengenai lalu lintas ini juga lumayan ternyata banyak masyarakat yang mengeluhkan. Anda bisa sampaikan sekali lagi kami informasikan untuk layanan Halo RRI. Anda bisa bergabung di telepon 0736732195 atau juga bisa tinggalkan pesan atau juga bisa telepon, bisa juga voice note Anda sampaikan di 0811 7307079 dan juga di live chat kita untuk YouTube channel RRI Net Bengkulu. Halo RRI pagi ini. Dan juga di TikTok kita juga, TikTok RRI Bengkulu. Dari DS, Pak boleh bertanya ini mengenai minta NA nikah itu bayar atau gratis? Nah, ini ke ini ya, ke Dukcapil ya kalau ini ya. Ke ini mengenai untuk syarat-syarat untuk pernikahan ya. Jadi ke KUA juga ya. Ini bisa ditanyakan langsung. Dan nanti kita coba ini ya untuk tampung dulu untuk pertanyaan, nah tanggapan Anda yang masuk di edisi hari ini nanti akan kita sampaikan ke pihak terkait, nanti akan coba kita hubungi. Termasuk juga kalau yang tadi mengenai keluhan mengenai jalan raya, juga tadi mengenai balap liar, kita akan coba bisa sekarang kita hubungi untuk narasumber kita yang akan kita hubungi yang berikut ini. Kami akan coba hubungi narasumber yang akan memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk hari ini, juga di edisi-edisi kemarin. Kasat Lantas Polresta Bengkulu AKP Aan Setiawan. Semoga beliau tidak sibuk, bisa kita hubungi. Coba. Bisa dicoba lagi nanti. Kami akan coba menghubungi Kasat Lantas Polresta Bengkulu AKP Aan Setiawan, atau juga Anda yang saat ini mungkin kebetulan juga ada keluhan mengenai lalu lintas, kemacetan, atau ada yang ingin disampaikan tanggapan, pertanyaan, silakan untuk bisa bergabung di WhatsApp dan juga di line telepon kami, dan juga di YouTube channel RRI Net Bengkulu, dan juga melalui live TikTok kita bisa juga pertanyaan disampaikan. Jangan lupa cantumkan nama dan juga lokasi Anda di mana. Ini khususnya untuk layanan dan juga fasilitas publik yang ada di Bengkulu ya. Tadi juga sudah ada bergabung dari Minahasa. Silakan juga mungkin yang lagi dengarkan melalui RRI Net atau rri.co.id untuk streaming radio kita, dan juga buat Anda yang juga menyimak kita melalui aplikasi RRI Digital. Ini sudah bisa Anda download ya, kalau belum ada di perangkat Anda silakan untuk download RRI Digital dari App Store dan juga Play Store. Baik, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Halo RRI.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kita Indonesia sesungguhnya.
6: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
0: Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Kami undang kembali untuk Anda untuk bisa bergabung untuk sampaikan pendapat, pertanyaan atau keluhan Anda mengenai layanan dan juga fasilitas publik di Bengkulu khususnya. Jangan lupa cantumkan nama atau juga alamat Anda untuk pesan yang Anda sampaikan ke kami di WhatsApp atau juga voice note. Anda juga bisa telepon langsung ke sini dan juga pesan yang masuk di TikTok ataupun juga di YouTube channel untuk live kita saat ini. Dan saya akan putarkan dulu, ini sudah ada voice note yang masuk dari Ibu Rina, dari warga di sekitar Simpang Skip, Kota Bengkulu.
4: Halo, selamat pagi. Saya Rina dari masyarakat yang tinggal di sekitaran Simpang Skip. Saya hampir setiap hari melewati Simpang Skip pada jam berangkat kerja dan pulang kantor. Di pagi hari itu banyak masyarakat yang harus berangkat kerja dan mengantar anak sekolah pada waktu yang hampir bersamaan. Apakah ada imbauan atau pengaturan khusus yang bisa membantu agar perjalanan di pagi hari menjadi lebih lancar? Terima kasih, Kak.
3: Baik, tadi sudah masuk ya, ada voice note dari Mbak Rina di sekitar Simpang Skip. Jadi juga ini mengeluhkan mengenai lalu lintas di pagi hari karena lumayan padat dan juga macet, apalagi memang di sekitar Simpang Skip ini kan, dari arah Esparman, dari Tanah Patah Padang Jati, juga dari Flamboyan Skip, juga termasuk dari Sawah Lebar. Ini jadi memang beberapa tempat yang dituju di sini memang harus melintasi jalan utama ini. Jadi untuk pusat perkantoran, juga komplek persekolahan di sini, juga tempat bisnis, juga pusat bisnis di sini juga. Jadi ini memang lumayan padat, rame, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Rina tadi di Simpang Skip. Jadi kami akan coba kembali untuk bisa menghubungi untuk beberapa pertanyaan tadi yang atau juga keluhan masyarakat yang sudah masuk. Tadi ada juga Ibu Nur di Bentiring juga mengenai kemacetan juga di Simpang Korpri Kota Bengkulu. Tadi juga ada Pak Abdul ini mengenai adanya balap-balap liar gitu yang ada di kawasan Merah Putih. Jadi kita akan coba kembali untuk bisa menghubungi Kasat Lantas Polresta Bengkulu AKP Aan Setiawan. Oke, yang bergabung di line WhatsApp kita ya untuk pagi ini. Halo, selamat pagi Bapak Aan.
5: Selamat pagi Bapak, siap.
3: Iya, selamat pagi. Oke, kami sudah terhubung ya dengan Kasat Lantas Polresta Bengkulu AKP Aan Setiawan. Pak Aan,
5: ya, betul, Pak.
3: Ini sudah masuk.

0: Dan juga kami sudah membuat surat kepada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu untuk supaya di simpang tersebut diletakkan apil, dibangun apil, lampu merah.
1: Oke. Ini ada beberapa tempat yang masyarakat juga mengeluhkan, katanya mungkin ini sudah butuh lampu merah lagi nih Pak, katanya penambahan.
0: Ya, ya, betul, betul, betul. Kami sudah melakukan membuat surat ke Pak Wali Kota, sesuainya ke Dinas Perhubungan Kota, bahwa di simpang Korpri itu perlu, sangat perlu adanya lampu merah, apil.
1: Oke. Ini mengenai kalau sore hari kan juga tidak kalah padatnya Pak sekarang ini jam pulang
0: betul,
1: kerja.
0: Betul, betul, betul.
1: Nah ini seperti apa nih Pak kalau untuk jam sore ini pulang?
0: Baik, jadi untuk sore kami tetap memploting anggota Satlantas di simpang tersebut. Baik itu pagi hari maupun sore hari. Sehingga yang pagi hari itu anggota yang rumahnya mungkin dekat di wilayah tersebut, jadi langsung ke lokasi.
1: Oke, Pak ini juga ada dari masyarakat, dari Pagar Dewa, ini mengeluhkan kalau melintas di kawasan Merah Putih katanya, ini suka ada balap motor gitu.
0: Oh iya, iya. Baik, kami juga sudah mendapatkan laporan juga, baik itu dari 110 langsung dari masyarakat, bahwa di seputar Merah Putih pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, ataupun hari lainnya di sore hari itu adanya balap liar. Kami sudah menerapkan, kami akan menerapkan, mungkin akan langsung turun ke lapangan untuk patroli di wilayah tersebut. Mungkin akan kami turunkan langsung unit patroli kami nanti dan bekerjasama dengan Ditlantas Polda Bengkulu untuk sama-sama turun langsung di wilayah tersebut.
1: Nah, ini juga termasuk ada yang mengeluhkan mengenai di sana juga banyak masyarakat yang melawan arus nih Pak katanya.
0: Baik, yang melawan arus di daerah mana Pak?
1: Di dekat daerah
0: jalan ya,
1: di Merah Putih.
0: Oh, siap, siap. Mungkin nanti pada saat kami sudah diploting di sana, unit patroli sudah kami lakukan pemplotingan di sana. Karena insya Allah nanti akan kami lakukan menimbang jalur yang bukan pada tempatnya, seperti mungkin melawan arus, mungkin dikarenakan di situ tempat lokasi pemutar baliknya jauh, tapi tetap kita akan lakukan sosialisasi.
1: Oke, yang terakhir ini Pak, untuk masyarakat kalau punya laporan atau aduan bisa kemana Pak menghubungi?
0: Langsung, baik. Untuk kepada warga Kota Bengkulu, khususnya Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, jika mendapatkan baik itu laka lantas, kemacetan, ataupun timnya dilaporkan.
1: Ya, halo?
0: Waktu kemarin akan segera langsung. Iya, Pak?
1: Iya, bisa diulang sekali lagi Pak nomor yang bisa dihubungi Pak, tadi agak putus-putus. Ya.
0: Baik, baik. Jadi khususnya warga Bengkulu, Kota Bengkulu, apabila mendapatkan adanya kemacetan, laka lantas ataupun tindak kriminalitas yang lain, silakan 110. Insya Allah petugas daripada pihak kepolisian akan terjun langsung pada yang akan dilaporkan.
1: Oke, baik, 110 ya Pak ya. Terima kasih Bapak.
0: Betul.
1: AKP Aan Setiawan, Kasat Lantas Polresta Bengkulu yang sudah bersedia kami hubungi di Halo RRI pagi ini. Selamat pagi Pak.
0: Baik, baik Bapak, terima kasih. Selamat pagi.
1: Sama-sama Pak, selamat pagi. Selamat bertugas. Kami sudah menghubungi tadi Kasat Lantas Polresta Bengkulu AKP Aan Setiawan yang berhasil kita hubungi untuk tadi juga menjawab beberapa pertanyaan dari masyarakat, keluhan juga di Halo RRI pagi ini khususnya mengenai lalu lintas ya, kemacetan, tadi juga mengenai beberapa keluhan tadi juga atau juga permintaan dari masyarakat butuh mungkin

0: Ada penambahan lampu merah di beberapa titik di Kota Bengkulu yang tadi sudah dijawab, dan kami juga sampaikan lagi sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Setiawan untuk Anda, kalau ada kejadian laka lantas atau juga ada butuh bantuan langsung dengan petugas Lantas Polresta Bengkulu, bisa menghubungi 110. Sekali lagi nomor yang bisa dihubungi 110, nanti petugas akan langsung datang ke lokasi yang diinformasikan. Itu informasi yang sudah disampaikan oleh Kasat Lantas Polresta Bengkulu AKP Aan Setiawan, dan nanti kita tentunya berharap memang nanti ada penanganan untuk beberapa masalah yang tadi sudah Anda sampaikan, keluhan Anda. Semoga nanti juga ini juga bisa membantu juga menyelesaikan untuk permasalahan khususnya lalu lintas kita di Kota Bengkulu yang kalau di jam pergi dan juga jam pulang kerja atau sekolah ini juga lumayan padat sekarang, karena jumlah atau volume kendaraan juga di Kota Bengkulu juga semakin bertambah, terutama juga roda 2 yang terus meningkat ya. Dan kami masih live di YouTube channel RRI Net Bengkulu, juga untuk di TikTok. Kalau Anda ada yang ingin disampaikan mengenai layanan atau juga fasilitas publik di Kota Bengkulu, silakan sampaikan di Halo RRI yang kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9.30 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang tentunya juga nanti dari pertanyaan atau juga keluhan dari masyarakat yang masuk, kalau hari ini belum bisa kami hubungi untuk pihak-pihak terkait atau instansi dinas terkait, nanti akan kami coba sampaikan, kami tampung pertanyaan Anda, nanti akan kita minta jawaban langsung atau solusinya seperti apa dari pihak terkait di edisi mendatang ya. Dan terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di sini, di WhatsApp, di telepon, juga di TikTok, juga di YouTube channel RRI Net Bengkulu untuk edisi hari ini. Dan sekali lagi kami akan mengundang Anda untuk di Halo RRI yang bisa Anda sampaikan di WhatsApp, di telepon, dan juga di berbagai sosial media kami, untuk bisa Anda sampaikan pertanyaan juga keluhan atau tanggapan Anda mengenai layanan dan juga fasilitas publik yang ada di Bengkulu. Dan ini juga menutup kebersamaan saya Haryansa untuk pagi ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung juga menyaksikan kami. Tetap beri Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 01

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Mobile application.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Hai halo, apa kabar semuanya? Senang sekali di hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli 2026, kembali hadir saya Dian Purnamasari yang akan hadir hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya banyak sekali acara ataupun lagu-lagu cantik yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda beraktivitas di siang hari ini.

0: pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus memperkuat komitmen dalam menjaga kekayaan bahasa dan budaya daerah. Salah satunya melalui rencana kerjasama dengan Balai Bahasa Bengkulu dan Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut Balai Bahasa, jumlah penutur asli bahasa Enggano saat ini terus berkurang, sehingga diperlukan langkah nyata untuk melindungi dan melestarikan agar tidak hilang dari generasi mendatang. Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Pemkab Bengkulu Utara, Yolman, menjelaskan salah satu bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan yaitu penyusunan Kamus Bahasa Enggano oleh Balai Bahasa. Penyusunan kamus ini akan melibatkan pemerintah daerah dan lembaga adat Enggano melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dan nantinya setelah materi pembelajaran selesai disiapkan, bahasa Enggano ditargetkan masuk ke dalam kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal ini diperuntukkan bagi jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama melalui Dinas Pendidikan. Selain perlindungan bahasa daerah, kerjasama ini juga mencantumkan pelaksanaan uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI. Program ini akan diawali bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia. Kerjasama ini menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan bahasa Enggano, sekaligus memperkuat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan pemerintah daerah. Informasi ini tentunya kami kutip dari rri.co.id.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
5: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
6: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
7: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah

Selamat siang pendengar, masih bareng Dian di kesempatan siang hari ini tentunya. Dan sebuah informasi menarik kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, berdasarkan informasi dari BMKG Bengkulu, potensi gelombang tinggi akibat angin monsun Australia terjadi di perairan Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. Bahkan ketinggian gelombang laut di pulau terluar tersebut mencapai 2,5 hingga 4 meter. BMKG Bengkulu memprediksi potensi gelombang tinggi ini masih akan terjadi hingga tanggal 28 Juli 2025. Akibat gelombang tinggi dan angin kencang tersebut, transport

Pendengar, sayang sekali sebuah lagu milik Rosa tidak bisa kita tuntaskan. Selanjutnya, Radio Republik Indonesia Bengkulu akan bergabung bersama program 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris raih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL40 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FIA serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawidata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Ija Kaldo Van Pankov yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan. Pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti yang kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan yang sangat menyedihkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Persibaya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi Persibaya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026, sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya, Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo KSM Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Samber Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasar umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di pusat olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Here comes the. Here comes the. Y'all don't really want it like. Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CIVI Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CIVI Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kekalahan Indonesia. Cuma ya itu dia banyak karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma ke turnamen kan nggak mau nggak habis itu kalau mana buat kita pelatih harus dicoba diperbaiki itu cuma itu diperbaiki kita harus di main terus ya karena semua buat semua itu ya karena sudah rasanya seperti itu harus kita sepanjang terus harus kita paksain ya kita
1: akan. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CIVI Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar, kembali ke kawasan Esperman 31 bersama Dian di sini. Dan tuntas tadi bergabung bersama program A3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tentunya masih dengan lagu-lagu cantik untuk menemani Anda beraktivitas di kesempatan siang hari ini.

house. I dropped my last tears.

Selamat siang pendengar, dan saya yakin Anda masih setia bergabung bersama program 1 RRI Bengkulu. Sebuah informasi tentunya yang menarik pendengar untuk Anda yang pengen liburan ke Jakarta ya. Iya, ternyata ada 7 tempat wisata alam ramah anak dan murah di sekitar Jakarta. Yang pertama adalah Taman Margasatwa Ragunan. Sementara itu, waktu operasionalnya adalah setiap hari Selasa sampai Minggu jam 7 hingga jam 4 sore. Pada hari Senin libur ya. Dan kemudian untuk yang ingin liburan ke Jakarta lagi atau mungkin ada urusan, bisa mengunjungi Kampung Konservasi Rimbun. Nah, kampung ini berada di Jalan Haji Jamat nomor 11 Ciater Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Waktu operasional adalah setiap hari dari jam 8 hingga jam 21 malam. Kemudian ada Kampung Main Cipulir atau KMC. Waktu operasional yaitu buka setiap hari dari jam 8 hingga jam 4 sore. Posisi di Jalan Masjid Jami Nurul Yakin, Gang Haji Ali Sairi nomor 1 Agrogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kemudian pendengar ada Taman Wisata Lebak atau TWL Cibubur. Waktu operasional adalah buka setiap hari pukul 8 hingga pukul 4 sore. Beralamat di Jalan Buperta nomor 1 Cipayung, Jakarta Timur. Yang kelima adalah Scientia Square Park atau SQP. Waktu operasional pada hari Senin hingga Jumat dari jam 7 sampai jam 8 malam. Kemudian pada hari Sabtu dari jam 6 sampai jam 10 malam. Dan hari Minggu dari jam 6 hingga jam 21 malam. Posisi di Scientia Boulevard Curug Sangiring, Kelapa 2, Kabupaten Tangerang Selatan. Yang keenam ada Lens and Peak 2. Waktu operasional sekitar pukul 8 hingga jam 23 malam. Posisinya adalah di kawasan Pantai Pasir Putih, Pantai Indah Kapuk 2, Tangerang, perbatasan Jakarta Utara. Dan yang ketujuh adalah Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Pendengar, ada yang unik pada Taman Wisata Alam Angke Kapuk ini, yang merupakan kawasan konservasi mangrove dengan seluas 99,82 hektar yang terletak di Kelurahan Kamal Muara, Jakarta Utara. Bersebelahan langsung dengan kawasan Pantai Indah Kapuk dan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam dan berada di bawah pengelolaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi yang mau ke Jakarta ya, bolehlah dikunjungin 7 tempat tersebut, oke? Okay? Thank you.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat,

Selamat siang pendengar dari Koldiak dengan Jangan Pernah Berubah. Dan tembang ini sudah membawa kita pada pukul 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya perlu kami informasikan bahwa pada pukul 12 lewat 21 nanti akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Riwayat Muslim.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
2: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Selamat siang pendengar, tentunya masih bareng Dian di kesempatan siang hari ini untuk edisi Senin tanggal 27 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, yang sedang beristirahat di kantor ataupun dimanapun Anda berada. Selamat melaksanakan istirahat siangnya, mudah-mudahan setelah istirahat nanti lebih fresh ya. Jangan lupa nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami sampaikan warta berita daerah siang. Dan saat ini pukul 12 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Dari Kunto Aji sudah saya hadirkan, kali ini ada Firza dengan Aku Lelakimu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh Dian Purnamasari.

Pendengar, kami sampaikan sari berita. Pemerintah Kota Bengkulu kembali menegaskan larangan pencolan lembar kerja siswa LKS. Tiga pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu telah menuntaskan persyaratan kontrak untuk menyalurkan DAK fisik tahap 1 tahun anggaran 2026. Baiklah pendengar, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kota Bengkulu kembali menegaskan larangan penjualan lembar kerja siswa LKS maupun buku pelajaran lainnya di lingkungan sekolah. Kebijakan ini bertujuan memastikan program sekolah gratis berjalan optimal tanpa membebani orang tua siswa dengan biaya tambahan. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menegaskan bahwa aturan larangan penjualan LKS dan buku di sekolah masih berlaku dan wajib dipatuhi oleh seluruh satuan pendidikan. Menurutnya, pemerintah Kota Bengkulu telah mengingatkan seluruh kepala sekolah agar tidak ada lagi praktik penjualan buku maupun pungutan lain yang membebani peserta didik dan orang tua. Pemkot juga memastikan akan menindak tegas apabila masih ditemukan sekolah yang melanggar ketentuan tersebut. Sekolah yang kedapatan menjual LKS atau melakukan pungutan akan diberikan teguran dan peringatan keras. Jika pelanggaran tetap berlanjut, pemerintah akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, pemerintah Provinsi Bengkulu mulai melakukan persiapan evaluasi dan perpanjangan kontrak bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu angkatan tahun anggaran 2021. Proses tersebut menjadi tahapan penting karena para P3K telah menyelesaikan masa kontrak 5 tahun pertama dan akan ditentukan kelanjutan masa kerjanya berdasarkan hasil evaluasi. Kepala Bidang PPIK BKD Provinsi Bengkulu Sri Hartika mengatakan sebanyak 542 P3K penuh waktu akan menjalani validasi dan verifikasi data menjelang perpanjangan kontrak yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026. Seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD telah diminta menyampaikan laporan kinerja masing-masing P3K yang akan menjadi dasar penilaian sekaligus dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Negara BKN sebagai data resmi. Selain P3K penuh waktu, pemerintah Provinsi Bengkulu juga tengah mempersiapkan proses evaluasi dan perpanjangan kontrak bagi P3K paruh waktu. Tercatat sebanyak 4.343 P3K paruh waktu dijadwalkan menjalani proses evaluasi dan perpanjangan kontrak pada September 2026 sebagai bagian dari penataan kepegawaian di lingkungan Pemprov Bengkulu. Sementara itu, pendengar, tiga pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu, yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Seluma, telah menuntaskan persyaratan kontrak untuk penyaluran dana alokasi khusus atau DAK fisik tahap 1 tahun anggaran 2026, dan Kepala Kanwil DJPB Bengkulu Muhammad Irfan Surya Wardana mengatakan, capaian tersebut menunjukkan komitmen daerah dalam mempercepat pembangunan. Hingga 24 Juli 2026, Kota Bengkulu menyelesaikan kontrak senilai Rp1,11 miliar. Bengkulu Selatan berjumlah Rp4,23 miliar dan Seluma Rp6,24 miliar. Bengkulu Selatan dan Seluma juga telah merealisasikan penyaluran DAK fisik tahap 1 sebesar 25% sehingga pelaksanaan kegiatan fisik mulai berjalan. Kementerian Keuangan memperpanjang batas penyampaian dokumen persyaratan hingga 31 Agustus 2026. Irfan menghimbau pemerintah daerah yang belum menuntaskan kontrak agar segera melengkapi persyaratan dan memanfaatkan waktu tambahan tersebut untuk menghindari keterlambatan maupun gagal salur.

0: Pendengar, jelang peringatan 100 tahun Paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu, pihaknya melaksanakan kegiatan aksi bersih pantai. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dalam rangka menyambut peringatan 100 tahun Paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu, ratusan umat menggelar aksi bersih pantai di sepanjang kawasan Pantai Berkas hingga Pantai Malabro. Penanggung jawab kegiatan Nur Sulis mengatakan, aksi tersebut merupakan salah satu rangkaian perayaan satu abad Paroki Santo Yohanes yang mengusung tema 100 tahun beriman dan 100 tahun peduli ciptaan. Nur Sulis menjelaskan keberadaan Paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu tidak hanya sebagai tempat peribadatan, tapi juga sebagai komunitas yang terpanggil untuk mewartakan kasih Allah melalui kepedulian terhadap sesama dan lingkungan hidup. Menurutnya kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran dan kepedulian umat terhadap kebersihan lingkungan, mewujudkan aksi nyata gereja dalam menjaga ciptaan, khususnya kawasan pesisir yang berada di sekitar gereja, serta mempererat kebersamaan dan semangat gotong royong antar umat dari 3 wilayah dengan 26 lingkungan kecil di Kota Bengkulu yang diikuti sekitar 300 peserta.

0: gereja Santo Yohanes Bengkulu atau paroki Santo Yohanes Bengkulu ini tidak hanya sebagai pusat peribadatan, tapi juga merupakan komunitas yang terpanggil untuk mewartakan kasih Allah melalui kepedulian terhadap sesama dan lingkungan hidup.
1: Melalui aksi bersih pantai tersebut, Nur Sulis berharap kesadaran menjaga lingkungan tidak hanya tumbuh di kalangan umat paroki Santo Yohanes, tetapi juga masyarakat umum dan para pengunjung pantai. Ia mengajak masyarakat untuk mulai membiasakan memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan terawat sebagai rumah bersama yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Bisara Sianipar melaporkan.
2: Pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Susmanto melantik dan mengambil sumpah 39 kepala sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan bertempat di Aula Bapeda Litbang Bengkulu Selatan. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus penguatan kepemimpinan di satuan pendidikan agar mampu menghadirkan layanan pendidikan yang semakin berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kemajuan peserta didik. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah sekaligus bentuk kepercayaan dari pimpinan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berharap melalui kepemimpinan kepala sekolah yang baru dapat tercipta lingkungan pendidikan yang inovatif, berkarakter, dan mampu melahirkan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan. Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Utara kembali melakukan pengadaan sebanyak 30.000 bibit sayuran untuk didistribusikan kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya antusias masyarakat setelah seluruh bibit yang disediakan pada periode Mei hingga Juni berhasil tersalur habis. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bengkulu Utara Sabani menjelaskan saat ini petugas masih melakukan persiapan pupuk dan media tanam sebagai tahap awal penyemaian benih. Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, bibit diperkirakan sudah siap dibagikan kepada masyarakat pada September mendatang. Bibit yang disediakan meliputi berbagai jenis tanaman hortikultura yang menjadi kebutuhan rumah tangga. Di antaranya cabai merah, cabai rawit, terong, dan tomat. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong ketahanan pangan sekaligus memperkuat pemanfaatan pekarangan rumah masyarakat. Dengan harapan semakin banyak keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan sayuran secara mandiri.

0: pendengar, Babinsa Koramil 40802 Kaur Utara bersama Satgas BKO melaksanakan kegiatan pemadaman api kebakaran lahan di perbatasan Desa Padang Leban dan Desa Ula Agung Kecamatan Tanjung Kemuning Minggu malam kemarin. Pemadaman dilakukan bersama unsur gabungan dari Polsek dan warga Padang Leban dan Ulak Agung guna memperkecil luas lahan terbakar akibat cuaca panas dan ekstrim beberapa waktu terakhir. Langkah ini diambil untuk mencegah meluasnya titik api dan meminimalisir dampak kerusakan lingkungan. Serda Azhar Baharahab di sela-sela pelaksanaan pemadaman api mengatakan, selain membantu pemadaman, Babinsa juga melakukan pemantauan terhadap titik-titik rawan dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan secara membakar. Sinergi seluruh unsur sangat diperlukan dalam penanganan karhutla. Pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak melakukan kebakaran hutan maupun lahan. Apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada aparat agar dapat ditangani sedini mungkin. Melalui gerak cepat dan sinergi seluruh pihak, diharapkan potensi melalui meluasnya kebakaran dapat dicegah sehingga lingkungan tetap terjaga, kualitas udara tetap baik, serta aktivitas masyarakat tidak terganggu. Pendengar, berikut wawancara reporter RRI Bengkulu Anggrit Nardianto bersama Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI Provinsi Bengkulu, Tony Hartanto, tentang tingkat kepenulisan di Provinsi Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya.
1: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama di ujung telepon bersama Pak Tony Hartanto, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Bengkulu. Pak Tony, untuk tingkat penulisan masyarakat di Provinsi Bengkulu, kondisinya seperti apa, Pak?
2: Nah, terima kasih. Nah, gini, di Perpustakaan Nasional, masalah penulis, nah ini kebetulan pada tahun 2024, nah itu Perpustakaan Nasional itu mengangkat penulisan tentang budaya lokal, jadi menulis tentang konten lokal. Nah alhamdulillah animo masyarakat itu sebetulnya banyak sekali, cuma masyarakat itu perlu wadah, nah gitu loh. Oh, iya. Sebetulnya perpustakaan itu secara fungsinya, baik itu fungsi pendidikan, kan ada unsur penelitian, rekreasi. Nah, fungsi-fungsi ini sebetulnya untuk mengembangkan budaya tentang kepenulisan. Jadi tergantung aja. Nah, ini pas kapan itu Pustaka Nasional mengangkat tema budaya konten lokal, sangat banyak sekali, makanya ini kalau untuk penulis-penulis di provinsi Bengkulu banyak. Nah, kita mengangkat budaya lokal aja waktu itu yang sampai yang ikut aja udah ratusan seperti itu loh. Nah, walaupun yang dipilih cuma 15 besar. Nah itu yang itu 163-an kalau salah pesertanya itu tentang budaya lokal. Penulisnya cuma sebaiknya, nah ini perpustakaan menangkap ini sebagai wadah dalam, kalau tidak di perpustakaan-perpustakaan yang sudah memiliki gedung, memiliki ruang, nah itu kan ada ruang diskusi, ada ruang semacam ruang khusus gitu loh, ruang untuk pengembangan potensi. Jadi intinya bahwa perpustakaan itu kan berbasisnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi perpustakaan ini bukan hanya baca tulis, tapi sudah melibatkan masyarakat untuk kegiatan apapun, nah, termasuk tulis menulis. Dan nanti perpustakaan bisa menggandeng katakanlah dosen yang terkait dengan tulisan atau apapun yang terkait dengan penulisan itu diadain di semacam di perpustakaan. Jadi ada terjadwal seperti itu untuk supaya penulis-penulis yang ada itu bisa terasa, dan setiap tahunnya itu diadain lomba. Kalau maunya baiknya kan 6 bulan, nah seperti itu, sehingga apa, buku-buku tentang Bengkulu atau cerita-cerita yang diangkat tentang budaya, tentang kuliner, nah itu makin banyak ya. Kita ingin mengangkat tentang budaya lokalnya itu, seperti itu Bapak.
1: Iya, berarti ini ada kerjasama dengan kantor bahasa juga berarti ini nanti Pak ya.
2: Oh betul, iya, kolaborasi.
1: Dan pendengar, demikian tadi wawancara singkat kami bersama Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Bengkulu, Bapak Tony Hartanto Esos, seputar bagaimana kondisi kepenulisan masyarakat di Provinsi Bengkulu.
0: Pendengar, kami sampaikan berita selanjutnya. Pertamina Patraniaga Regional Sumatera bagian selatan atau Sumbaksel bersama pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kepolisian Resort Kota atau Polresta Bengkulu melakukan sidak untuk memastikan ketersediaan stok BBM, pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal, serta penyaluran BBM subsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sidak bersama Polresta Bengkulu dengan fokus pada pemeriksaan kesesuaian QR Code, nomor polisi dan fisik kendaraan dalam penyaluran jenis BBM tertentu atau JBT dan jenis BBM khusus penugasan atau JBKP. Sekaligus pengecekan kualitas pelayanan di SPBU sebagai langkah pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan BBM subsidi. Selanjutnya, Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Bengkulu melaksanakan sidak di 4 SPBU Kota Bengkulu. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemantauan terhadap ketersediaan stok BBM, pelayanan di SPBU, serta kondisi antrean kendaraan sebagai bagian dari upaya memastikan distribusi energi kepada masyarakat berjalan lancar. Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Riko Yuliana menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, stok BBM di seluruh SPBU yang dikunjungi berada dalam kondisi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik biosolar, Pertalite, Pertamax series maupun Dex series. Adapun antrean yang terjadi dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah konsumen, salah satunya akibat disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Dengan itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu untuk membantu pengaturan antrean kendaraan di SPBU, termasuk mencegah antrean yang terjadi sebelum jam operasional SPBU dimulai, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih tertib. Sementara itu, Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi, memastikan pasokan BBM di wilayah Bengkulu dalam kondisi mencukupi. Bahkan penyaluran dari fuel terminal ke seluruh SPBU terus dioptimalkan sesuai kebutuhan konsumsi masyarakat dan dipantau secara berkala guna menjaga keandalan distribusi energi. Lebih lanjut, Pertamina akan terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap stok dan penyaluran BBM di seluruh SPBU agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Pendengar, komunitas Ojol Kamtipmas Bengkulu menggelar peringatan hari jadi anniversary ke-1 kegiatan mengusung tema solid sinergi dan berintegritas bersama kepolisian daerah Bengkulu sebagai wujud penguatan kolaborasi antara pengemudi ojek daring dan kepolisian dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Ketua Ojol Kamtipmas Bengkulu Raka Dewangga menegaskan bahwa Ojol Kamtipmas siap menjadi mitra strategis Polda Bengkulu dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di lingkungan jalan raya. Diharapkan Ojol Kamtipmas terus berperan menjaga stabilitas Kamtipmas, meningkatkan literasi media sosial, serta mempromosikan potensi pariwisata Bengkulu melalui konten-konten yang positif. Hal tersebut menjadi pelopor budaya tertib berlalu lintas, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Situasi keamanan yang kondusif akan memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kepercayaan investor untuk berinvestasi di Provinsi Bengkulu. Baiklah pendengar, kami sampaikan informasi terakhir. Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kabupaten Kaur berhasil menegakkan peraturan daerah perda tentang hewan ternak dengan maksimal. Langkah tegas ini membuahkan hasil nyata di mana kawasan komplek pemerintah daerah Pemda Kaur kini sepenuhnya bebas dari gangguan ternak yang kerap berkeliaran. Berdasarkan pemantauan di lapangan sepanjang bulan Juni hingga Juli 2026, tidak ditemukan lagi hewan ternak seperti sapi, kerbau maupun kambing yang dilepas liarkan oleh pemiliknya di area perkantoran tersebut. Keberhasilan ini menciptakan suasana lingkungan Pemda Kaur yang jauh lebih tertib, bersih, dan kondusif bagi pelayanan publik. Kepala Satpol PP Kabupaten Kaur Budi Sastra Hermawan menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat dan para pemilik ternak yang makin sadar akan pentingnya menaati aturan daerah. Menurutnya, kesadaran kolektif inilah yang menjadi kunci utama terciptanya ketertiban di pusat pemerintahan. Kendati situasi sudah terkendali, Satpol PP Kaur menegaskan tidak akan lengah. Budi Sastra Hermawan memastikan pihaknya akan terus menyiagakan personel untuk melakukan patroli rutin secara berkala demi mengantisipasi dan memastikan tidak ada lagi hewan ternak yang kembali berkeliaran. Dengar, demikian warta berita daerah untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Saya Dian Purnamasari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, salam sukses untuk semuanya.

Selamat siang pendengar, terima kasih masih setia bergabung bersama Pro 1 RRI Bengkulu. Dan tentunya masih bareng Dian hingga pukul 15 nanti siang. Dan jangan lupa ya, nanti kita ada relaksasi pada pukul 14.30 dan seperti biasa juga akan live di TikTok. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami RRI Pro 1 Bengkulu.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

pendengar, penerimaan kepabeanan dan cukai di Provinsi Bengkulu hingga akhir semester pertama 2026 tercatat mencapai 1,8 miliar. Meski baru memenuhi 2,10% dan dari target APBN sebesar 85 miliar, capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan yang positif dibanding tahun sebelumnya. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu, Nazwar, mengatakan realisis penerimaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan secara tahunan. Dibandingkan periode yang sama pada 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh hingga 3,6871% secara year on year. Selain dari sisi penerimaan negara, kinerja ekspor Provinsi Bengkulu juga menunjukkan perkembangan penggembiraan sepanjang 2026. Hingga akhir semester pertama, total volume ekspor mencapai 398.38347 metric ton dengan nilai ekspor sebesar 418.7 miliar. Menurut Nazwar, peningkatan aktivitas ekspor tersebut mencerminkan mulai memulihkan kinerja perdagangan luar negeri di Bengkulu. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi optimalisasi ekspor dari daerah. Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain berkaitan dengan proses perizinan, kelancaran distribusi logistik, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian Bea Cukai Bengkulu dalam upaya meningkatkan kinerja ekspor maupun penerimaan negara. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

92,5 FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu memulai persiapan proses evaluasi dan perpanjangan kontrak bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja PPPK penuh waktu angkatan tahun anggaran 2021. Tahapan ini menjadi proses penting untuk menentukan kelanjutan masa kerja para PPK yang telah menyelesaikan masa kontrak 5 tahun pertamanya.

kepala bidang penggadaan atau pemerintah memperhatikan dan informasi kepegawaian PPIK Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu Sri Hartika mengatakan evaluasi dilakukan sesuai ketentuan yang diwajibkan PPPK penuh waktu menjalani penilaian kinerja setiap 5 tahun. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam memutuskan apakah kontrak pegawai dapat diperpanjang atau tidak. Pendengar, pada tahun 2026 sebanyak 542 PPPK penuh waktu dijadwalkan dan mengikuti proses validasi dan verifikasi data menjelang perpanjangan kontrak yang akan dilaksanakan pada Desember mendatang. Seluruh organisasi perangkat daerah OPD telah diminta mulai menyampaikan laporan kinerja masing-masing PPPK sebagai bahan evaluasi. Informasi ini dapat Anda baca kembali di ra.co.id.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
5: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
6: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik.

Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Bu, satu es teh dan satu gorengan ya Bu?
1: 6.000 rupiah.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya Bu ya?
2: Ih, iya ya. Aku juga kaget. Roti yang sering ku beli, sekarang harganya jadi naik.
3: Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
4: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama. Dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang udah gak bisa, sering habis soalnya.
3: Sebenarnya kenapa ya kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
4: Kalau dari yang aku lihat sih kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh, tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
4: Yang aku tahu sih inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
3: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
4: Nah betul tuh, inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
0: Oh gitu, terus kenapa sih inflasi bisa terjadi?
4: Yang aku tahu sih, Rak, penyebabnya tuh macem-macem. Misalnya, biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
2: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
4: Nah, betul tuh.
3: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
0: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
2: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak di dalam menggunakan uang.
3: Nah, setuju nih, kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja, tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
4: Nah, nabung juga penting nih. Walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
0: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
2: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu.
3: Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
4: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
0: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi, kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
2: Benar, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya.
3: Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
4: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
0: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
2: Sebelum masuk, bayar dulu tuh.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

Selamat siang pendengar. Hai, halo, masih bareng Dian tentunya di edisi hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026. Dan saat ini pukul 14.32 menit, telat 2 menit ya. Lebih dari 2 menit deh, dari pukul 14.30. Kembali saya hadir untuk menemani Anda dalam relaksasi. Seperti biasa kita akan live TikTok untuk siang hari ini. Halo, apa kabar semuanya warga-warga, para pendengar RRI Programa 1. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap ceria, tetap banyak duit ya. Tapi yang pasti buat pendengar semua, kita akan buka requestan ya dalam 30 menit ke depan ini. Mudah-mudahan nanti bisa keputar semuanya. Tapi sebelumnya kita simak dulu kembali sebuah lagu cantik milik Rizky Febian, Hingga Tua Bersama.

Halo, selamat siang pendengar. Saat ini pukul 14 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Mau sapa-sapa dulu yang udah request ya. Ada Locusta, katanya pengen request lagu Kasih Putih dari Glenn Fredly. Terus ada Rico di Tanah Patah. Halo, apa kabar Rico? Katanya mau request lagu Kosong dari Mahadewi. Oke, siap diputerin ya.

Ya, selamat siang. Sebuah lagu milik Mahadewi sudah saya hadirkan. Jadi untuk Riko udah diputerin ya kok. Terus harus diturun dulu kacamatanya biar kebaca. Halo kakak, aku orang Bengkulu. Oke, Maya, apa kabar? Terus ada siapa yang request lagu Tulus ya Teh Hijau? Dari Zulkifli Apriansah. Oke, nanti diputerin ya. Terus ada tegur aku dulu biar tegur aku bila lupa. Maksudnya nih mau request ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Anggoro, ada Gudang Belakang, terus ada Joregun. Oke deh. Terima kasih udah berpartisipasi di TikToknya. Kita puterin dulu Tulus dari Teh Hijau buat yang request tadi. Dan semuanya yang udah ikutan mudah-mudahan sehat terus ya.

Selamat siang pendengar. Halo yang masih bergabung, terima kasih. Lagi-lagi udah bacain ya. Ada Princess, salam untuk teknisi di RRI Bengkulu. Nah, Princess kirim salamnya untuk siapa teknisi Bengkulunya? Ada banyak soalnya ya. Lalu ada Amelia Eka Putri, assalamualaikum kakak, boleh request lagu Tidak dari Hello Band dan Dua Cincin. Oh oke, okay. Nanti ya Amel ya, kita cariin dulu lagunya. Tapi sebelumnya ada yang satu ini, ada Rimar dengan Menunggu Kau Kembali.

ya pendengar, masih bareng Dian di menit-menit terakhir sebelum jam 15 ya. Kayaknya kita bacaan pantun dulu deh. Ada Pak Markum pakai baju batik. Assalamualaikum Mbak Host yang cantik. Makasih. Oke, okay, Amelia tadi pengen puter lagu Dua Cincin ya. Dan pendengar, mungkin tembang ini merupakan tembang pungkasan kita untuk kesempatan hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Dan yang satu ini ada Hello Dua Cincin.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan itu tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu sore ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan di Bengkulu sore ini, edisi Senin 27 Juli 2026, Nafla kembali menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan hari ini juga akan kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda, info-info menarik juga. Dan juga di pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kita simak bersama Warta Belajar Sumba. Dan tadi juga udah kita dengerin lagu dari Kahitna Hampir Jadi. Dan setelah ini akan Nafla putarin lagu dari Dearly Dev, Biarkan Aku Saja.

Pendengar, BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk mempercepat pendampingan sekaligus perizinan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Nah, program ini pendengar dijalankan bersama Kementerian UMKM agar pelaku usaha bisa berkembang tanpa mengabaikan standar keamanan produk. Nah, saat ini pendengar dari sekitar 4,3 juta UMKM pangan olahan, baru sekitar 1,6 juta yang terlayani. Nah, melalui program ini, BPOM juga ingin menjangkau lebih banyak pelaku usaha yang masih membutuhkan pendampingan agar produknya juga memenuhi standar dan juga mendapatkan izin edar. Selain itu, BPOM juga menyiapkan regulasi baru agar UMKM ini bisa naik kelas pendengar dari izin PIRT ke izin MD. Dengan izin MD ini, produk mereka tuh memiliki peluang yang lebih besar untuk masuk ke pasar nasional bahkan ekspor. Nah, lewat kolaborasi lintas sektor, program Sapa Semesta ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM sekaligus memastikan produk yang beredar juga tetap aman, berkualitas, dan juga terpercaya. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no

0: dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: masih aktual. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Kami rangkum dalam informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Kami dari Dinas Damkar Kota Bengkulu sudah mengimbau masyarakat, baik itu melalui media sosial kita punya, agar masyarakat selalu waspada terkait dengan kondisi cuaca sekarang. Nah, pertama, masyarakat jangan membakar sampah, lahan, kebun, atau rumput kering.
3: Isi IWK 6, sekarang ini kita memang sudah memasuki musim kemarau dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten IWK 6 di 15 kecamatan ini, berdasarkan informasi dari BMKG, kita kategori sangat mudah terbakar. Artinya,
0: itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Senin 27 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esyarmis, inilah

0: Cuaca panas dan angin kencang, warga Bengkulu dihimbau waspada kebakaran. Laporan disampaikan Zilviani, RRI Bengkulu.
1: Kota Bengkulu kembali menghadapi kondisi cuaca yang disertai angin kencang dalam beberapa waktu terakhir. Situasi tersebut mendorong masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di lahan yang dipenuhi rumput kering dan semak belukar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Yulian Shah, mengatakan pihaknya terus mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas. Himbauan tersebut disampaikan melalui berbagai saluran informasi, termasuk media sosial, guna menekan resiko terjadinya kebakaran. Cuaca panas yang dipadukan dengan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Karena itu, masyarakat diminta menghindari segala bentuk aktivitas yang berpotensi memicu munculnya titik api. Selain larangan melakukan pembakaran terbuka, masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Bara api yang masih tersisa pada puntung rokok dapat menyebabkan kebakaran ketika mengenai rumput kering atau semak yang mudah terbakar.
2: Kami dari Dinas Damkar Kota Bengkulu sudah mengimbau masyarakat, baik itu melalui media sosial kita punya, agar masyarakat selalu waspada terkait dengan kondisi cuaca sekarang. Nah, pertama, masyarakat jangan membakar sampah, lahan, kebun, atau rumput kering. Kemudian, jangan membuang puntung rokok di area yang terdampak rumput atau semak kering atau belukar. Ketiga, jangan melakukan pembakaran terbuka saat cuaca panas dan kondisi angin kencang.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG juga mengingatkan bahwa cuaca panas dan angin kencang dapat meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran lingkungan pemukiman. Masyarakat dihimbau terus memantau informasi cuaca resmi dan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan tanda-tanda kebakaran agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah tahun 2026. Laporan disampaikan oleh Bustami Ahmad, RRI Sungai Liat.
1: Baik pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutlah sepanjang bulan Juli 2026. Di mana PLT Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Afandi menyampaikan bahwa di wilayah Bangka Belitung saat ini masuk dalam kategori risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan akibat fenomena cuaca yang tidak menentu. Berdasarkan data BMKG, wilayah Bangka Belitung mengalami anomali cuaca yang cukup unik akibat dampak dari El Nino.
2: Kondisi pada bulan ini ya, kalau dari data yang kita punya dari BMKG untuk wilayah Indonesia, memang untuk bubble sendiri, wilayah bubble ya, itu ada beberapa wilayah yang ada potensi karhutlah, ya kebakaran hutan. Nah, pada kondisi kita pada bulan ini, itu memang punya risiko tinggi untuk bulan Juli ini.
1: BPBD Bangka Belitung mencatat luas lahan yang terdampak kebakaran dari bulan Juni hingga Juli ini telah mencapai puluhan hektar dengan sebaran kasus di beberapa titik yang sama, di mana berdasarkan data luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 82 hektar, sedangkan jumlah peristiwa sebanyak 42 kejadian kebakaran. Sementara beberapa kebakaran hanya bersifat berulang di lokasi yang sama. Berdasarkan pemetaan titik panas atau hotspot dan realita di lapangan, BPBD Bangka Belitung mendeteksi wilayah paling rawan karhutla berada di wilayah pesisir barat Pulau Bangka. Menurut Agus, hingga kini pihaknya belum memperkuat penanganan melalui udara, tetapi tak menutup kemungkinan jika kondisi kebakaran hutan dan lahan berpotensi luas dan tak lagi terjangkau oleh para personil yang ada. Dari Sungai Liat, Bustami Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait penanganan udara, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang dihimpun reporter Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Saya Kaila dari Jambi. Menurut saya, pemadaman lewat udara atau waterbombing itu efektif, tetapi tidak bisa berdiri sendiri karena efektifnya menjangkau lokasi yang tidak bisa diakses mobil pemadam atau petugas darat, mampu memperlambat penyebaran api dengan cepat, terutama pada kebakaran atau lahan yang luas. Keterbatasannya yaitu air yang dijatuhkan tidak selalu tepat sasaran karena dipengaruhi angin dan ketinggian. Efeknya seringkali hanya sementara, sehingga api bisa menyala kembali jika tidak segera ditangani oleh tim darat.
2: Saya dari Jambi. Pemadaman kebakaran melalui udara dinilai cukup efektif karena dapat mempercepat penanganan api, terutama di lokasi yang sulit dijangkau oleh kendaraan dan petugas di darat. Penyiraman air dari helikopter atau pesawat dapat membantu menurunkan suhu di area kebakaran sehingga laju penyebaran api dapat dikendalikan. Meski demikian, metode ini bukan solusi yang sepenuhnya menyelesaikan masalah karena api yang berada di bawah permukaan tanah seperti pada lahan gambut, seringkali memerlukan penanganan langsung oleh tim darat. Oleh sebab itu, pemadaman melalui udara akan lebih optimal jika dilakukan bersamaan dengan upaya pemadaman di darat.
3: Menurut saya, kalau pemadaman lewat udara itu tidak efektif sih sebenarnya, karena tidak menjangkau titik yang akan dipadamkan itu. Lebih baik kita itu langsung aja ke titik lokasinya itu. Jadi itu kan lebih pasti dan lebih jelas. Kalau yang melalui udara itu tuh ibarat kata tuh suatu cara yang tidak maksimal gitu.
4: Saya Repan dari Jambi. Tanggapan saya bahwa penggunaan helikopter pembawa air untuk memadamkan kebakaran hutan di daerah pelosok merupakan langkah yang sangat tepat karena dapat menjangkau lokasi yang sulit diakses oleh tim pemadam di darat, membantu memperlambat penyebaran api, dan mempercepat proses penanganan.
0: Ya, pendengar dari Jambi, kita menuju ke RRI Palembang.

0: meluasnya kebakaran hutan dan lahan menyebabkan 10 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan menetapkan status darurat karhutla. Lalu bagaimana upaya penanganan yang telah dilakukan? Berikut wawancara Nova Ariana bersama Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, Sudirman.
1: Baik Pak Sudirman, Kabid Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan. Pak, saat ini sejauh apa Pak yang sudah kita lakukan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan?
2: Kita kan mintanya helikopter 2 patroli, 8 waterbombing. Yang saat ini sudah ada, 2 patroli sudah ada, 7 waterbombing. Jadi total ada 9.
1: Itu sudah bekerja mulai dari sekarang Pak?
2: Sudah bekerja, sudah. Semua heli sudah bekerja berdasarkan urutan. Hari ini yang urutan kita di sini sistem urutan. Ada 7 heli waterbombing, berarti 1 2 3 hari ini, berarti yang 4 5 6 kan belum nih, besok dia berarti urutan yang ke-1, yang urutan 4.
1: Oh, tidak cuma, semuanya diterjunkan ya Pak ya heli?
2: Enggak,
1: ya.
2: Kita lihat kapasitas itunya dulu, luasannya berapa. Cukup dengan 3 heli? Cukup 3 heli, ya kan itu. Tapi kan tidak, titik kebakaran tidak di satu titik, tapi menyebar tuh, makanya kalau memang dibutuhkan lagi berdasarkan hasil patroli dari udara helikopter kita, maka kita bantu untuk backup supaya kebakaran tidak meluas dan melebar ke tempat yang lain.
1: Pak, sebenarnya pola kerja heli itu seperti apa Pak? Mengambil air terus menyiram daerah kebakaran, seperti itu ya Pak ya?
2: Iya, polanya ada kebakaran di suatu titik lah, tempat di kabupaten. Nah, sumber, kita mencari sumber air yang terdekat dengan yang terbakar. Jadi ambil air, di spray, disiram. Kalau siram kan langsung bluk, jatuh, ini di spray.
1: Nah katanya Pak, dengan disiram itu akan semakin banyak asap Pak.
2: Jadi ini, kalau dianya di daerah gambut, itu memang yang akan timbul kan asap. Di bawahnya, iya. Tapi kalau di lahannya mineral biasa langsung padam. Makanya kita tim darat udara harus ini berapa? Bekerja sama, koordinasi tim yang bawah. Kita madamkan, kita ngeblok yang mana bakal apa ngeblok, melebar
1: ya,
2: kita. Iya, ngeblok.
1: Ngeblok itu ya Pak, yang dicangkul itu ya Pak ya?
2: Iya, diblok, dibatasin, jangan sampai melebar. Jadi kita bikin pembasahan dulu, seperti ring apa yang tempat yang belum terbakar, baru kita proses pemadaman.
1: Kanal-kanal itu masih ada Pak saat ini Pak?
2: Kanal-kanal di pinggir sungai, ada perusahaan perkebunan itu memang ada, tetapi kan sudah mulai surut karena kondisi cuaca gini.
1: Sama seperti tahun kemarin ya Pak ya, kita kekurangan air.
2: Tapi kan ini masih nih, ini masih jaraknya agak lebih dekat. Kalau sudah puncaknya, udah lama nggak hujan, yang rawa-rawa yang lebar itu dangkal, tinggal lumpur. Nah itu masalahnya, perlu bantuan teman-teman heli waterbombing itu untuk pemadaman udara, batuan. Iya, kita sama teman-teman di darat kan udah pemadaman, jalannya jauh, air tidak ada, sumber air ada tapi jauh. Kapasitas selang dan mesin kan ada batasannya.
1: Terakhir Pak, mungkin yang perlu ditegaskan oleh BPBD ini Pak, jangan membakar. Apakah membakarnya menjadi penyebab utama karhutla atau memang karena kondisi lahan gambut yang sangat kering di wilayah kita sebenarnya ini Pak?
2: Sebenarnya gini, ini memang cuaca saat ini memang sudah hari hujannya sudah hampir berapa 20 hari yang membuka lahan. Supaya kan jangan dengan cara mungkin dikeringkan atau ditimbun, itu bisa salah satu pengen. Karena api kalau kecil itu jadi teman, tapi kalau membakar, membuka walaupun sedikit, kalau ditinggalkan oleh faktor alam pas itu akan itu kan akan mengakibatkan melebar, membesar
1: walaupun sekecil apapun ya Pak.
2: Walaupun sekecil apapun, nah kebanyakan masyarakat, maaf bukannya ini kan faktor utamanya kan pasti ada pencetusnya tuh, orang membakar, mungkin dibakar kecil, dia tinggal, begitu tinggal ada laporan dari tetangga, mungkin masyarakat, oh itu udah besar. Nah itu siapa yang jadi yang bertanggung jawab itu? Iya, nanti kalau begitu ketahuan nanti gakum yang turun tangan.
3: Gakum itu siapa siapa Pak dari BPBD?
2: Polda ada di Krimsus ya, Polda Sumsel ya ya kan laporan dari Polsek nanti tapi tidak serta merta langsung dipenjara bukan ya. Mungkin kan dari kemanusiaannya juga kenapa dia bisa bakar, kenapa kelalaian itu kan dihitung itu juga diselidiki di apa di review oleh teman-teman Gakum itu kalau hitung-hitungannya iya. Makanya di kita dari Gakum itu tidak serta-merta langsung memenjarakan, nanti dibawa ke ini, ditanya, menimbulkan efek jera lah kepada masyarakat yang membuka, membakar lahan untuk baik itu pertanian ataupun perkebunan.
3: Jadi semuanya dan, saling bersinkron ya Pak ya?
2: Iya,
3: situasi sinkron. Yang panas dan juga akibat ulah manusia ini sendiri.
2: Iya, ya. Memang kan kalau dibilang orang 99% itu ulah manusia, selebihnya baru alam. Nah, alam ini kan cuma sedikit. Cuma kalau tidak ada faktor pencetusnya, itu tidak akan terbakar. Nah, terbakar juga alam itu angin hembusan pasti api akan melompat, membakar yang samping yang tidak terbakar akhirnya terbakar. Timbul ini intinya kesadaran rakyat itu sendiri sih. Harus lebih sadar bahwa di puncak kemarau di pulau kemarau itu jangan membuka lahan dengan membakar. Itu ada sanksi-sanksinya tuh. Ada maklumat Kapolda. Sanksi hukum baik itu sanksi penjara, berupa rupiah, ya. Ada pidana, ada semua.
3: Baik, baik. Pak biasa. Terima kasih Pak Sudirman.
2: Selamat sore.

0: Pendengar, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik regional Lampung Raya memasuki tahap persiapan pembangunan setelah proses lelang investor selesai. Proyek strategis nasional atau PSN itu dirancang mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari dan diproyeksikan menghasilkan listrik hingga 20.000 rumah tangga. Berikut laporan Ikhwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung.
1: Ini kapasitas timbulan sampah yang dibutuhkan kan sekitar 1.000 ton per hari.
2: Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Junaidi Rahmat, mengatakan hingga kini proyek PSEL di Desa Purwotani, kawasan Kota Baru, Lampung Selatan terus berproses sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Menurut Junaidi, Danantara telah mengumumkan pemenang lelang proyek tersebut, yakni Konsorsium Bumi Biru Indonesia. Junaidi menjelaskan, pembangunan akses jalan menuju lokasi sepanjang sekitar 1,7 km dijadwalkan mulai dikerjakan pada Agustus 2026 dan lahan ditargetkan diserahkan kepada investor pada Desember 2026 sebagai syarat dimulainya pekerjaan konstruksi. Lantaran membutuhkan pasokan sekitar 1.000 ton sampah setiap hari, sumber sampah tidak hanya berasal dari Kota Bandar Lampung, namun melibatkan Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur melalui skema aglomerasi. Junaidi merinci, produksi sampah Kota Bandar Lampung saat ini mencapai sekitar 770 hingga 800 ton per hari, Kabupaten Lampung Selatan sekitar 302 ton per hari, dan Lampung Timur sekitar 87 ton per hari.
1: Lahan akan diserahkan bulan Desember, terus kira-kira bulan Januari. Nah, nanti awal Februari sudah mulai konstruksi dari Danantara, dari pemenang lelang. Ini kapasitas timbulan sampah yang dibutuhkan kan sekitar 1.000 ton per hari. Nah, maka ada aglomerasi di pemerintah Kota Bandar Lampung, kemudian Kabupaten Lampung Selatan, dan dari Lampung Timur. Bandar Lampung kan kurang lebih 770 ton sampai 800 per hari lah. Kemudian Lampung Selatan 310 ton, dan Lampung Timur sekitar 87 ton untuk memenuhi 1.000 ton.
2: Junaidi Rahmat menambahkan, dalam operasionalnya, PSEL akan menggunakan teknologi insinerasi di mana sampah akan dibakar pada fasilitas khusus sehingga menghasilkan panas yang mengubah air menjadi uap. Uap tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Terkait potensi emisi dari proses pembakaran, Junaidi memastikan teknologi yang digunakan telah melalui proses seleksi dan memenuhi persyaratan pemerintah. Berdasarkan perhitungan awal, pengolahan sekitar 1.000 ton sampah per hari diperkirakan mampu menghasilkan daya listrik sekitar 20 MW yang diproyeksikan melayani sekitar 12.000 hingga 20.000 rumah tangga dengan kapasitas listrik 1.300 volt ampere. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pendengar Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung mulai mensosialisasikan program Ananda Bersinar sebagai upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Laporan disampaikan oleh Arif Juliantoro.
1: Pencanangan Ananda Bersinar program BNRI. Ananda itu berarti aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak, kemudian bersinar itu bersinar narkoba. Semoga ini bisa terwujud di Pulau Belitung.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Belitung mulai mensosialisasikan program Ananda Bersinar sebagai upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Program yang diinisiasi BNNRI itu diperkenalkan kepada pemerintah daerah, Forkopimda, dan dunia pendidikan pada puncak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional HANI 2026. Kepala BNNK Belitung AKBP Agus Handoko mengatakan program Ananda Bersinar merupakan singkatan dari aksi anti narkoba mulai dari anak bersih dari narkoba. Program tersebut diharapkan dapat menjadi gerakan bersama untuk menanamkan kesadaran bahaya narkoba kepada anak sejak dini. Ia menjelaskan implementasi program tersebut juga diperkuat melalui penerapan kurikulum integrasi anti narkoba di sekolah. Saat ini, kurikulum tersebut telah diterapkan di sekitar 15 sekolah mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP di Kabupaten Belitung. Sedangkan untuk tingkat SMA masih dalam tahap uji coba bersama BNN Provinsi dan Dinas Pendidikan.
1: Bagaimana kita mencegah secara dini peredaran narkoba di lingkup pelajar, yang mulai dari TK, SD, sampai SMP, dan SMA. Kemudian untuk angka prevalensi tadi yang kita sampaikan tadi sampai 4,5 juta orang itu 2,11% yang luar biasa, tadi menjadi tantangan kita. Lihat sama seperti yang disampaikan daripada Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, sama ke prevalensi secara nasional. Jadi menjadi PR kita semua. Tadi
2: menurut Agus, materi anti narkoba diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran seperti pendidikan agama, biologi, pendidikan kewarganegaraan hingga olahraga. Langkah ini dilakukan agar edukasi mengenai bahaya narkoba dapat diterima siswa sebagai bagian dari proses pembelajaran di sekolah. Agus menambahkan keberhasilan program Ananda Bersinar membutuhkan dukungan seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan hingga masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, BNNK Belitung berharap dapat mewujudkan Belitung Bersinar atau Belitung Bersih dari Narkoba. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Masuk musim kemarau, BPBD Waikanan himbau warga waspada titik panas dan larang buka lahan dengan membakar. Laporan reporter Romadona RRI SP Waikanan.
1: Dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan bergerak cepat mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring masuknya musim kemarau. Masyarakat dihimbau keras untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah tanpa pengawasan, serta dilarang mutlak membuka lahan perkebunan atau ladang dengan cara dibakar. Teguran dan himbauan ini disampaikan langsung oleh Kepala BPBD Waikanan Suprianto sebagai langkah preventif guna menghindari bencana kebakaran yang lebih luas di wilayah Bumi Rami Ragom. Suprianto menjelaskan bahwa situasi saat ini memerlukan kewaspadaan tinggi dari seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan data pemantauan terbaru, potensi kerawanan kebakaran telah merata di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan.
1: Menginformasikan bahwasannya kondisi di Waikanan sekarang ini kita memang sudah memasuki musim kemarau dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini, berdasarkan informasi dari BMKG, kita kategori sangat mudah terbakar. Artinya potensi kebakaran hutan dan lahan dan perkebunan sangat besar sekali. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Waikanan untuk tidak membakar sampah sembarangan tanpa pengawasan tentunya, ataupun membakar ladangan, ya, membuka perladangan dengan cara membakar. Tentu ini sangat kita sarankan untuk dihindari karena khawatir akan mudah merembet atau meluas ke tempat-tempat yang lain.
2: Lebih lanjut ia menjelaskan, kondisi cuaca yang kering dan minimnya curah hujan membuat serasah daun serta ilalang menjadi sangat mudah terbakar. BPBD mengingatkan bahwa kelalaian kecil seperti meninggalkan pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan bisa memicu kebakaran besar yang sulit dikendalikan. Pihak BPBD Waikanan juga meminta kepada para aparatur kampung dan camat untuk aktif memantau wilayahnya masing-masing serta segera melaporkan kepada petugas jika mendeteksi adanya kepulan asap atau titik api guna menghindari dampak kebakaran fatal dan kerugian material bagi masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kami menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kerinci terus mempercepat pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dari 55 koperasi yang menjadi fokus pembangunan, 5 diantaranya kini telah rampung 100% dan siap diserahkan pada Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Kabupaten Kerinci terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa melalui pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. PLT Kepala Dinas Koperasi UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kerinci, Saukani mengatakan, saat ini terdapat 287 KDKMP yang tersebar di Kabupaten Kerinci. Dari jumlah tersebut sebanyak 55 KDKMP sedang menjadi fokus pembangunan, sementara 5 koperasi telah selesai dibangun 100%.
2: Yang pertama itu di Desa Kota Tengah, Kecamatan Kayu Aro, kemudian Desa Kota Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, kemudian di Desa Kota Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, dan selanjutnya Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, dan Desa Kota Baru Sanggaran Agung, Desa di Kecamatan Danau Kerinci. Ya, rencana kemarin itu akan diresmikan itu di bulan Agustus.
1: 5 KDKMP yang telah rampung berada di Desa Koto Tengah, Kecamatan Kayu Aro, Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Desa Koto Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, serta Desa Koto Baru, Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci. Saukani berharap keberadaan KDKMP dapat menjadi wadah pengembangan usaha masyarakat desa, sekaligus memperkuat perekonomian lokal melalui koperasi yang mandiri dan berkelanjutan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Pendengar, jelang pemberangkatan peserta Jambore Nasional pada 10 Agustus mendatang, Kuarca Pramuka Kaur terus mematangkan berbagai persiapan. Laporan disampaikan Rohil Minata, RRI Bintuhan.
1: Koordinasi Cabang Kuarca Gerakan Pramuka Kaur Abdul Hamid meminta seluruh pengurus dan pelatih untuk mempersiapkan segala sesuatunya secara matang menjelang pelaksanaan Jambore Nasional atau Jamnas pada Agustus mendatang. Hamid berharap penampilan dari kontingen Kuarca Kaur nanti mampu menyajikan sesuatu yang berbeda dan lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini tentu saja dilakukan demi menjaga dan mengharumkan nama baik daerah, baik Provinsi Bengkulu secara umum maupun Kabupaten Kaur secara khusus di kancah nasional. Langkah awal yang menjadi fokus utama pengurus saat ini adalah memperketat proses seleksi dan pelatihan mental bagi para peserta didik yang terpilih. Pengurus ingin memastikan bahwa fisik, kedisiplinan, dan keterampilan kepramukaan setiap anggota berada dalam kondisi puncak sebelum diberangkatkan ke perkemahan pusat. Selain kesiapan fisik, strategi khusus juga sedang dirancang untuk menampilkan kebudayaan lokal khas bumi Saasesihijian yang autentik dan memukau. Dukungan penuh dari berbagai pihak, ini dinilai menjadi kunci utama untuk mendongkrak rasa percaya diri para peserta selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
2: Kesiapannya kita harus makan betul. Karena kenapa? Kita harus tampil membawa nama daerah, membawa nama besar Provinsi Bengkulu, membawa nama besar Kabupaten Kaur. Tentu kita ingin ada sesuatu yang beda dengan peserta-peserta atau kepentingan-kepentingan dari daerah lain.
1: Ketua Kuarca optimis bahwa dengan persiapan yang terukur dan kerja keras kolektif, kontingen Kaur mampu mencetak prestasi dan memberikan impresi yang mendalam. Momentum berskala nasional ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai panggung pembuktian potensi besar generasi muda Kaur di bidang kepramukaan. Evaluasi berkala akan terus dilakukan hingga hari pemberangkatan tiba guna mematangkan setiap detail persiapan yang masih kurang. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Mendengar laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Subah hari ini, hari Senin 27 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esy Armisi, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami dan kembali kami update informasi dari rri.co.id. Pendengar, di mana usaha peternakan puyuh di Bengkulu ternyata punya peluang besar untuk dikembangkan. Nah, saat ini kebutuhan telur puyuh di daerah masih banyak dipasok dari luar provinsi. Pendengar, artinya peluang bagi peternak lokal juga masih sangat terbuka. Nah, produksi telur puyuh lokal sendiri baru memenuhi sekitar 15% kebutuhan. Nah, kondisi ini jadi peluang usaha sekaligus potensi peningkatan ekonomi masyarakat. Dan untuk mendukung hal itu, Dinas Peternakan menghadirkan program inovasi Si Puyuh Cakap, yang mana fokusnya tuh pada pembibitan cepat, berkualitas, dan juga aman. Nah, harapannya produksi lokal ini bisa meningkat dan juga ketergantungan dari luar daerah juga bisa dikurangi. Jadi dengan potensi yang masih besar juga, peternak puyuh juga bisa jadi alternatif usaha menjanjikan di Bengkulu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, dalam upaya mencegah perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan, Kementerian Agama meluncurkan aplikasi manajemen aduan anti kekerasan atau AMAN. Nah, melalui aplikasi ini pendengar, siswa, santri, orang tua, guru hingga masyarakat bisa melaporkan dugaan kekerasan, baik fisik, seksual, maupun di ruang digital. Nah, laporan dapat disampaikan melalui laman resmi AMAN maupun layanan WhatsApp telepon tren berbasis chatbot. Nah, Kementerian Agama juga memastikan pendengar setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti, dan satuan pendidikan juga bisa dikenakan sanksi administratif. Sementara pelaku juga akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung Gernas Rana, yaitu Gerakan Nasional Menciptakan Ruang Aman dan Nyaman Bagi Anak.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil, CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2026. Informasi tersebut pendengar diunggah pada 21 Juli 2026 dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN, Wisudo Putro Nugroho menegaskan informasi terkait adalah tidak benar dan juga seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Dan ia juga menambahkan poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tertentu. Dan masyarakat juga dihimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Serta selalu melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital. Pro1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital. Pro1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa

0: menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Tahukah kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
0: Tahukah kamu? Di masa lalu, nenek moyang kita tidak mengenal cabai seperti yang kita kenal sekarang. Cabai yang kita gunakan saat ini bukanlah tanaman asli Indonesia. Nenek moyang Indonesia mengenal cabia, cabai asli dari tanah Jawa, untuk menambahkan cita rasa pedas di makanan. Cabai yang kita konsumsi saat ini merupakan cabai yang berasal dari benua Amerika yang dibawa masuk oleh Portugis pada abad ke-16. Cabia sendiri merujuk pada jenis tanaman dari genus lada dan sirih-sirihan yang punya sifat sebagai rempah pemedas untuk mengolah makanan. Mengingat pada masa kuno, tanaman ini banyak tumbuh di wilayah Jawa, pada masa lalu orang-orang Jawa menyebutnya cabia atau cabai Jawa atau lombok. Sekilas, cabia memang mirip cabai, memiliki warna hijau ketika muda dan berwarna merah ketika matang. Namun, berbeda dengan cabai pada umumnya yang memiliki permukaan yang licin, cabia memiliki tekstur berbintik yang unik. Sayangnya, kini cabia mulai langka dan hanya digunakan sebagai obat herbal saja.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: 101.

Cinta. Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kesehatan menjadi fondasi utama bagi Indonesia untuk mencapai status negara maju. Nah, menurutnya pendengar, masyarakat yang sehat akan lebih produktif sehingga mampu meningkatkan pendapatan per kapita dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Nah, saat ini Indonesia masih perlu mengejar target GNI per kapita sekitar $14.000 agar bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Menteri Kesehatan juga menekankan pendengar, sekitar 100 hingga 120 juta penduduk usia produktif harus dalam kondisi sehat agar mampu bekerja secara optimal dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan angka harapan hidup dari 72 menjadi 76 tahun, serta usia harapan hidup sehat dari 60 menjadi 65 tahun. Hal itu juga sebagai bagian pendengar dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia. Info selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Station RRI Digital. Pensil merupakan salah satu alat tulis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pensil tertera kode seperti H, HB, dan 2B. Tahukah kamu arti dari kode-kode tersebut? Isi pensil yang berwarna hitam terbuat dari campuran grafit dan juga tanah liat. Proporsi tanah liat dalam grafit menentukan kekerasan pensil. Pensil ditandai kekerasan dengan kode seperti H, B, dan F. Kode H pada pensil berarti keras. Semakin banyak campuran tanah liat, maka akan semakin keras pensil, dan semakin keras suatu pensil, maka akan semakin besar kode angkanya. Misalnya, pensil dengan kode 2H lebih keras dari pensil kode H. Kode B pada pensil berarti hitam. Pensil dengan kode B memiliki campuran tanah liat yang lebih sedikit pada grafitnya. Sehingga, ciri-ciri pensil yang berkode B adalah teksturnya yang lebih lunak atau lembut. Dan semakin besar kode angka B, akan semakin lunak goresan pensil tersebut. Kode B pada pensil dimulai dengan HB. HB memiliki arti hard black. Artinya, pensil tersebut memiliki tekstur yang cukup keras, namun tetap memiliki goresan yang hitam. Kode F pada pensil berarti halus. Pensil dengan kode F memiliki campuran tanah liat dan grafiti yang seimbang. Sehingga, pensil berkode F memiliki tekstur yang keras, namun tetap hitam. Kehitaman dan kekerasan pensil F ada di atas pensil HB dan di bawah pensil H.

0: Mobil baret atau penyok kerap menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan karena jalanan yang semakin padat. Karena itu kemudian muncul banyak bengkel reparasi bodi mobil. Bengkel-bengkel itu sering disebut dengan bengkel ketok magic. Mereka biasanya hanya mengandalkan peralatan sederhana, tapi hasilnya memuaskan dan relatif cepat pengerjaannya. Tidak ada catatan pasti tentang asal-usul bengkel ketok magic. Namun, sejumlah sumber menyebutkan bengkel ini dipelopori oleh seorang mekanik serba bisa bernama Mbah Turut di tahun 1976. Mbah Turut mewariskan ilmu ketok magicnya kepada Kusmanadi yang kemudian membuka bengkel Keteng Teter di Yogyakarta pada 1984. Dari bengkel Keteng Teter inilah istilah ketok magic menjadi populer. Sebab pengerjaan bodi mobil dilakukan hanya dengan alat sederhana dan waktu pengerjaannya yang lumayan cepat.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Ke depan, industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi minta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita, sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam
4: negeri. Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
5: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia, diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga

0: penerapan apa ya, pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
1: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Pandi, RRI Portugal, Terus Negara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
3: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
4: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
3: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah, dengan perpaduan itu, kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
4: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
5: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
4: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
7: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
6: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara?
8: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
6: Oke, kalau Pak Liu?
8: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
6: Direktur utamanya?
8: Pak Raymond Liu.
6: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
8: Iya.
9: Sementara itu, terdakwa Handoko Limahu dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
10: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
6: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
11: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
6: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
9: Siap. Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limahu dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
12: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
13: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
12: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
13: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
14: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan, sebenarnya tempe.
13: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia. Keterowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
15: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
16: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita, tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
15: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
17: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
15: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
18: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
19: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gondangrejo, Kerjo, Jumantono, hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
18: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sosialisasikan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
19: Sementara itu, Camat Gondangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
18: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
19: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
20: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
21: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN. 5.000 unit dari APBD Provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
22: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali. Demikian.
21: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
20: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
21: Tristiori ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
23: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun piala atau piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari, ini sebagaimana disebutkan sebelumnya akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan, ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang, maksud kami mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik, dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabuli Tunggal Luko, TGRRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kini mengoptimalkan pemanfaatan channel BMKG di WhatsApp sebagai sarana penyebaran informasi kebencanaan yang lebih cepat dan akurat. Nah, melalui kanal ini pendengar, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi terkini terkait cuaca ekstrim, gempa bumi, hingga potensi tsunami secara real time. Langkah ini juga dilakukan untuk memangkas jeda penyampaian informasi sekaligus memperkuat literasi kebencanaan di tengah masyarakat. Dan BMKG menilai pendengar kecepatan dan ketepatan informasi sangat penting untuk saat ini dalam upaya mitigasi bencana agar dapat meminimalkan resiko korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu pendengar, pemanfaatan platform populer seperti WhatsApp juga diharapkan mampu mengurangi penyebaran hoax atau informasi yang tidak akurat terkait kebencanaan. Masyarakat juga dihimbau untuk mengakses informasi resmi hanya melalui channel BMKG agar tetap waspada dan sigap menghadapi potensi bencana.

0: RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, KPK membuka pengembangan penyidikan dugaan korupsi di pemerintah Kota Bengkulu, dan hal ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan di Kabupaten Rejang Lebong yang mengungkap temuan baru. Nah, dari hasil penyidikan, KPK menemukan adanya dugaan penerimaan suap oleh pihak terkait dari swasta lain di luar konstruksi perkara awal. Nah, dugaan praktik serupa juga ditemukan pendengar berpotensi terjadi di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. Dalam proses pengembangan, penyidik telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kantor dan rumah pihak swasta, serta kediaman pejabat terkait. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita dokumen, barang bukti elektronik, hingga uang tunai yang lebih dari 4 miliar. Meski demikian, pendengar, hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka baru dalam kasus pengembangan tersebut, dan proses penyidikan juga masih terus berjalan untuk mengumpulkan alat bukti yang lebih kuat. Dan KPK juga menegaskan pengembangan perkara dari hasil OTT merupakan hal yang lazim dilakukan guna mengungkapkan fakta hukum secara menyeluruh. Info selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id, dan informasi ini juga jadi informasi terakhir Nafla di Bengkulu sore ini. Dan juga setelah ini akan Nafla putarkan lagu dari Tulus, Teh Hijau. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup,

0: As, bengun. Kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya. Kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi, As. Ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndik As, nih modal cuma 300 ribu je. Isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh Is?
2: Tuh sikit Is. Oh, jadi cepat benul lah kita kaya nih.
0: Au As Us, sistem canggih nih. Digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya Is kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je. Nanti dapat keuntungan dari member baru.
1: Hah? Jadi Is, kalau kita enggak dapat member baru, gimana tuh Is?
0: Iya, itu harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Us. Nong ho ni. Ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
1: Luar negeri? Di mana tuh, Is?
0: Batam bin kabo.
2: Doh Us, ay. Dok bukan dalam negeri, Us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Nong ada age. Ibu Siti dari Antartika sukses.
1: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
2: Eh, awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
1: Kamu apa tadi, Us?
2: Transfer? 2 juta gitu transfer.
1: Berani banget kamu.
0: Serius, Au, Us?
2: Au, nih, ho. Admin kabo deh, makin besar modal ya, makin jadi besar gitu deh, Pak. Jadi sultan kita nih, kaya lagi nih.
1: Eh, sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Eh, kok hilang grupnya?
0: Au, grup ya? Bubeh jadi Nemo nih. Kenangan terindah 2026.
2: Duitku nak, ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni, matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah, selamat.
1: Alhamdulillah, ada juga kawanku yang masih waras ya kan?
0: Tapi aku Hindo hampir gak tersebar as.
1: Ya Allah, hampir juga kamu isi. Us Is,
2: oi.
1: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
2: Jadi, mende ciri-ciri investasi bodong doa. Saya tahu kan mende ciri-ciri doa.
1: Sini Us. Ciri-cirinya Us. Aku lihat di internet. 1. Janji untung besar dalam waktu singkat.
2: Bepak woi.
1: 2. Disuruh jadi member. 3. Legalitas yang gak jelas. Nah yang 4, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
1: Itu Is, bukan foto opa Korea Is. Foto orang

0: ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
1: Berarti di C ya, As? Oh, supaya kita ini cepat kaya.
0: Ada, Us, Is.
1: Mendekat lah.
0: Mimpi. Kalau mau kaya beneran, Is, Us, ya kerjalah. Nabung, investasi yang jelas tentunya.
2: Yo, ke As.
0: Iya.
2: Berarti, Dik, bisalah kita jadi sultan 7 menit, As.
0: Bisa, bisa.
1: Serius sikit, As.
0: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, senang sekali rasanya saya Rizko Mediokter yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu malam ini di hari Senin 27 Juli 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda.
1: What's up, yo? Listen up. Yeah.

0: 101 RRI Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Takkan pernah sirna.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
3: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung, Anda tengah mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1 yang siarannya juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store, pendengar.

Pendengar, anggota Komisi 1 DPR RI Soleh merespon putusan Mahkamah Konstitusi nomor 273 garing PUU strip 23 garing 2025, yakni putusan yang melarang operator telekomunikasi menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak. Menurutnya, putusan MK tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Soleh menilai banyak masyarakat dirugikan karena sisa kuota internet yang telah dibeli tidak dapat digunakan setelah masa aktif berakhir. MK telah menegaskan kuota internet merupakan bentuk tidak terwujudnya yang melekat sebagai hak milik pelanggan, karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak tersebut. Soleh melihat putusan MK juga menegaskan sisa kuota internet memiliki nilai ekonomi karena diperoleh melalui pembayaran kepada operator telekomunikasi. Oleh sebab itu, penghapusan kuota secara sepihak tanpa mekanisme perlindungan ini dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Kemudian ia meminta seluruh operator telekomunikasi segera menyesuaikan sistem layanan mereka dengan putusan MK. Keputusan terhadap putusan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan pelanggan. Temukan informasi lengkapnya, pendengar, atau baca di rri.co.id.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Mara ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengundurkan diri dari jabatannya. Secara resmi, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur BI pada Minggu 26 Juli 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan menerbitkan Kepres mengenai pemberhentian Peri Warjio secara hormat dari jabatannya. Mekanisme tersebut akan segera ditindaklanjuti sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Per kemarin secara resmi menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama mengacu pada Undang-Undang Bank Indonesia. Prasetyo mengatakan Presiden menerima pengunduran diri tersebut dengan disertai penghargaan atas pengabdian Peri Warjio selama memimpin Bank Indonesia. Ia mengatakan Peri telah mendedikasikan diri memimpin Bank Sentral selama kurang lebih 7 tahun. Selanjutnya, pemerintah akan menyelesaikan proses administrasi pemberhentian secara hormat sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan Presiden akan menjadi dasar hukum berakhirnya masa jabatan Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah memastikan pelaksanaan tugas Bank Indonesia tetap berjalan sesuai mekanisme. Pemerintah juga menegaskan koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Berikan banyak informasi lainnya di rri.co.id, bisa Anda akses ya.

Iya, PRKR pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan hadirkan program Ruang Rindu. Anda bisa bergabung bersama kami. Line telepon kita buka 0736 7321995.

Ya, pendengar, ada Afgan dengan bunga terakhir di program Ruang Rindu. Pendengar, kadang dalam hidup ada cinta yang tidak bisa kita miliki selamanya, namun tetap kita jaga dalam kenangan yang paling indah. Seperti kisah dalam lagu yang baru saja Rizky putar, tentang perpisahan yang tulus, tentang cinta yang harus dilepas, meski hati masih ingin menggenggam. Sebuah karya penuh rasa dari Afgan yang pernah menjadi soundtrack banyak hati yang sedang belajar merelakan. Bunga terakhir, ku persembahkan kepada yang terindah. Dan pendengar, baru saja kita dengarkan. Dan untuk Anda yang ingin request juga lagu malam hari ini di program Ruang Rindu, boleh ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1.

segampang itu. Prayer move on kadang terdengar sederhana, tapi bagi sebagian orang itu bukan hal yang mudah. Ada luka yang belum sembuh, ada kenangan yang masih tinggal, dan ada perasaan yang belum benar-benar selesai. Dan prayer lagu tadi mewakili hati yang masih berjuang untuk ikhlas, yang mencoba kuat meski sebenarnya belum siap untuk benar-benar melepaskan. Sebuah lagu penuh emosi dari Anggi Marito yang mungkin juga menggambarkan apa yang sedang Anda rasakan saat ini. Masih di program Ruang Rindu ya, Anda boleh request lagu di malam hari ini ya, Prayer. 0736 7321995 atau di WhatsApp kita 0811 7307079.

Warga Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkul, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, masih di program Ruang Rindu ya pendengar. Anda bisa request lagu malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan di sekitaran Jalan S. Parman juga volume kendaraan tidak begitu ramai untuk pukul 21.39 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang lagi berkendara, tetap hati-hati di jalan ya.

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar masih di program Ruang Rindu, Anda bisa request lagu ya untuk malam hari ini. Dan Rizky juga ingin menyapa untuk Anda yang lagi jualan gitu ya di pasar. Semangat, semoga semua dagangannya laris manis untuk malam hari ini. Dan untuk seluruh pekerja yang kerjaannya dapat shift malam, tetap semangat ya pendengar. Pendengar, ada perasaan yang kadang sulit ya dijelaskan ketika hati terluka tapi justru tidak bisa benar-benar membenci. Ingin menjauh tapi rindu terus datang. Ingin melupakan tapi kenangan selalu menemukan jalan pulang. Nah, pendengar, lagu berikut ini mungkin sangat dekat dengan perasaan itu, tentang cinta yang rumit, tentang hati yang masih terikat meski pernah tersakiti. Sebuah lagu penuh makna yang tak lekang oleh waktu, yang selalu berhasil menyentuh sisi terdalam perasaan kita. Benci tapi rindu. Langsung saja pendengar, kita dengarkan lagu dari Titi Dwi Jayanti dengan Benci Tapi Rindu.

0: Aduh, kenapa mau kuk lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Bu, air mineralnya 2 ya.
4: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
3: Boleh Bu.
4: Ini ya Mas.
3: Makasih Bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
5: Makasih ya Mas, gue memang haus banget nih.
3: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
5: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
3: Lo. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
5: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
3: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
4: Eh Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
3: Enggak usah Bu, biar saya pegang aja.
6: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
7: Esensi buku di RRI Bengkulu.
8: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Fenn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tau orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama, terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.

Besar Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis

0: 0858-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam, pendengar Cek Fakta. Pukul 22 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo bakal ubah IKN jadi markas besar TNI. Beredar di media sosial Facebook sebuah gambar berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo ingin mengubah fungsi Ibu Kota Nusantara menjadi markas besar Tentara Nasional Indonesia. Unggahan tersebut disertai narasi info politik Prabowo tolak impian Jokowi pindah Ibu Kota. Prabowo Subianto dikabarkan menolak rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan masukan kata kunci Prabowo ubah IKN jadi markas besar TNI, ke kolom pencarian Google ditemukan artikel kumparan yang berjudul TNI Bersiap untuk pindahkan markas besar ke IKN. Dan artikel tersebut jelaskan, jika TNI memang pernah dikabarkan ingin membangun markas di wilayah IKN, namun pembangunan tersebut bukan berarti mengubah seluruh fungsi IKN menjadi pusat militer TNI. Sejauh ini, tidak ada bukti pernyataan resmi Presiden jika dirinya batal menjadikan IKN sebagai ibu kota dan memilih untuk menjadikannya sebagai markas besar TNI. Justru dalam salah satu artikel Tempo.com, Presiden Prabowo menegaskan jika IKN siap menjadi ibu kota politik Indonesia mulai tahun 2028. Dengan demikian, perkara informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar mundur perlahan dari Nyoman Paul baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Dan pendengar, waktu juga perlahan mundur gitu ya, sudah mulai agak larut malam. Untuk Anda yang siap-siap beristirahat, selamat beristirahat. Dan yang lagi kerja, tetap semangat ya pendengar. Nah, untuk Anda yang lagi kerja, barangkali bisa menikmati seduhan teh gitu ya pendengar. Karena teh ini jadi salah satu minuman yang digemari banyak orang karena menawarkan cita rasa sekaligus manfaat kesehatan. Beragam jenis teh ini mengandung antioksidan dan senyawa alami yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara bijak pendengar. Teh hijau ini dikenal sebagai salah satu jenis teh dengan kandungan antioksidan polifenol cukup tinggi. Minuman ini juga mengandung katekin yang berperan melindungi tubuh dari paparan. Nah, ketika Anda konsumsi teh hijau secara rutin, ini dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mendukung fungsi otak, kandungan L-theanine di dalamnya juga memberikan efek menenangkan, sehingga tubuh terasa rileks, pendengar. Ada juga teh rosemary, ini teh herbal yang dibuat dari daun tanaman rosemary yang beraroma khas. Daun ini mengandung minyak atsiri, flavonoid, terpen, serta asam fenolat yang bersifat sebagai antioksidan. Teh rosemary ini bermanfaat untuk memperbaiki pencernaan, mendukung pengelolaan kadar gula darah. Teh ini juga dapat meningkatkan produksi urin sehingga membantu proses pembuangan cairan dan racun yang bersarang dalam tubuh. Selanjutnya ada juga jenis teh hitam pendengar, dihasilkan melalui proses oksidasi penuh sehingga memiliki warna seduhan yang lebih pekat. Proses tersebut memberikan cita rasa kuat, aroma yang khas, membuat jenis teh ini cukup terkenal. Nah, mengkonsumsi teh hitam dapat membantu menjaga kesehatan jantung, serta meningkatkan konsentrasi berkat kandungan kafeinnya. Antioksidan di dalamnya juga berperan melindungi sel-sel di dalam tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, pernah nggak pergi untuk mencoba minum teh oolong? Ini jenis teh yang mengalami proses oksidasi sebagian gitu ya sebelum dikeringkan. Proses tersebut menghasilkan rasa teh yang berada di antara teh hijau dan juga teh hitam. Teh oolong ini dipercaya membantu menjaga metabolisme tubuh, menjaga berat badan yang sehat. Kandungan antioksidannya juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung apabila dikonsumsi secara seimbang. Nah, terakhir nih ada teh putih. Berasal dari pucuk daun teh yang muda yang mengalami proses pengolahan sangat minimal. Sebutan putih ini berasal dari tampilan bulu-bulu halus berwarna putih pada kuncup daun teh yang belum terbuka sepenuhnya. Kandungan antioksidan pada teh putih ini dapat menjaga kesehatan kulit dan mulut serta memperlambat penuaan dini. Selain itu, pendengar, teh putih juga mendukung daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan secara keseluruhan. Selamat menyeduh teh ya pendengar untuk malam hari ini. Ini lagi ngopi, selamat ngopi. Suka punya lagu dari Rizky Febian, duet sama Mahalini, Bermuara. Ini lagu untuk pasangan

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

Sebenarnya maraknya transaksi digital membuat masyarakat perlu lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan. Salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan, memeriksa nomor rekening tujuan melalui layanan cekrekening.id milik Kementerian Komunikasi dan Digital. Cekrekening.id ini merupakan platform yang memungkinkan masyarakat mengetahui apakah sebuah nomor rekening pernah dilaporkan terkait dugaan tindak penipuan. Layanan ini dapat dimanfaatkan sebelum melakukan transfer kepada pihak yang belum dikenal. Nah, cara menggunakannya cukup mudah dengan buka situs rekening cekrekening.id, kemudian memilih menu pengecekan rekening, setelah masukkan nama bank dan nomor rekening tujuan, sistem ini akan menampilkan apakah rekening tersebut pernah dilaporkan atau belum. Jika ditemukan indikasi rekening pernah dilaporkan, pengguna sebaiknya menunda transaksi, mencari informasi tambahan. Sebaliknya, apabila rekening belum pernah dilaporkan, masyarakat tetap dianjurkan berhati-hati karena status tersebut bukan jaminan bahwa rekening benar-benar aman. Saya melakukan pengecekan, cekrekening.id ini juga menyediakan fitur pelaporan bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan. Laporan yang masuk ini akan diproses dan diverifikasi bersama instansi terkait sebelum menjadi bagian dari basis data layanan. Pendengar Komdigi mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur harga yang jauh di bawah pasaran, lalu memverifikasi identitas penjual, setelah menyimpan bukti percakapan dan transaksi. Langkah-langkah tersebut dapat membantu mengurangi risiko menjadi korban penipuan digital. Pemanfaatan cekrekening.id jadi salah satu bentuk perlindungan diri di era transaksi daring yang semakin berkembang. Dengan biasakan memeriksa rekening sebelum mentransfer uang, masyarakat dapat bertransaksi dengan lebih aman dan juga bijak.

Ya, pendengar, kita tinggalkan lagu dari Virgun dengan Surat Cinta untuk Starla. Pendengar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Sulit tidur, pendengar, berikut simak tips untuk cara mengatasinya. Tidur ini adalah sebuah proses alamiah, menurunkan kesadaran fisik dan mental yang penting bagi tubuh. Manfaatnya beragam, mulai dari menjaga kesehatan mental, memperbaiki bagian tubuh yang rusak, hingga pengaturan fungsi otak, pendengar. Oleh karena itu, tidur merupakan aktivitas yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Tapi bagaimana jika kita sudah bersiap-siap dan justru mengalami kesulitan tidur? Dikutip dari situs resmi kemenkes.go.id, saat seseorang sibuk bekerja, maka tidur jadi sesuatu yang akan dikorbankan. Ketika sibuk dengan tugas sehari-hari dan rutinitas yang padat, tidur seringkali menjadi yang pertama dikorbankan. Banyak dari kita menganggap sebagai waktu yang dapat dipotong untuk memberikan lebih banyak waktu bagi gitu ya pekerjaan atau hiburan. Namun apa yang sering diabaikan adalah bahwa tidur yang cukup ini bagian integral dari kesehatan dan kesejahteraan kita. Menurut Dr. Putri Sari Ivani, spesialis THT, saat penyuluhan di klinik THT KL lantai 3 gedung administrasi dan instalasi rawat jalan, ya dikutip dari situs resmi kemenkes.go.id pada Minggu 26 Juli 2026, kesulitan tidur dapat berdampak pada kesehatan dan kegiatan harian kita jika dibiarkan terus-menerus. Dan pendengar, berikut gitu ya tipsnya agar tubuh kita dapat beristirahat dengan cepat tapi tetap dengan cara yang sehat. Pertama, jauhkan gadget sebelum beristirahat. Tidak mengkonsumsi makanan dan minuman berat. Buat rutinitas tidur, pendengar, yang baik gitu ya, mempengaruhi kesehatan dan jangka panjang. Kebiasaan ini akan membantu ritme sirkadian pada tubuh kita agar tetap seimbang. Praktikan rutinitas tidur yang benar, ini bisa membantu Anda tertidur dengan nyenyak secara cepat dan bangun dengan tubuh segar. Beberapa tips tadi, pendengar, ini agar khasiatnya bisa dirasakan secara maksimal. Selamat beristirahat untuk semua.

Berdengar lagu sesi potret yang dipopulerkan oleh NAO duet sama Ari Lesmana jadi salah satu karya musik yang cukup menarik perhatian karena liriknya yang sederhana, tapi syarat akan makna yang mendalam. Lagu yang dirilis pada akhir Januari 2026 ini jadi salah satu lagu yang kuat secara lirik maupun emosi, sebuah lagu yang menggambarkan realitas banyak perantau yang harus menunda pulang akibat keterbatasan ekonomi hingga akhirnya kehilangan kesempatan terakhir untuk bertemu dengan orang tercinta. Lagu Sesi Potret dibawakan dengan gaya yang cenderung tenang, penuh perasaan. Melalui lagu tadi, pendengar secara perlahan diajak untuk merenung sejenak, masuk ke dalam ruang refleksi tentang hubungan, kenangan, serta perasaan yang kerap sangat sulit gitu ya untuk diungkapkan. Lagu ini hadir menawarkan warna berbeda dengan kategori musik Indonesia. Di tengah maraknya lagu pop yang mengangkat tema hubungan percintaan, tidak hanya menyajikan melodi yang nyaman untuk didengar, Sesi Potret juga membawa narasi yang emosional mengenai arti kehilangan, penyesalan, kerinduan terhadap suatu hubungan, khususnya terkait hubungan keluarga. Bagian awal lirik seolah menggambarkan kehadiran sosok anak yang sudah lama tidak dapat pulang ke kampung halaman akibat penghasilan merantau yang tidak mencukupi, namun ketika kesempatan pulang telah didapatkan, justru kenyataan pahit yang datang menghampirinya. Semangat ya untuk para perantau ya.

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pada malam hari dan sulit kembali tertidur, ini dapat menurunkan kualitas tidur ya. Pengaruh kondisi ini juga berpotensi mengganggu produktivitas serta meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan. Pengaruh kondisi ini dikenal sebagai middle insomnia atau sleep maintenance insomnia. Gangguan ini merupakan jenis insomnia yang membuat seseorang sulit mempertahankan tidur sehingga durasi dan kualitas istirahatnya menurun. Pertambahan usia, jet lag maupun pekerjaan dengan sistem shift juga dapat mempengaruhi ritme tidur seseorang. Kondisi tersebut membuat seseorang lebih mudah terbangun pada malam hari dan sulit tidur kembali. Berbagai gangguan fisik dapat menjadi penyebab seseorang sering terbangun saat tidur. Kondisi ini meliputi gangguan lambung, nyeri sendi, penyakit pernapasan, hingga penyakit saraf. Penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, diabetes, penyakit jantung, gangguan prostat, gangguan kandung kemih juga berisiko mengganggu tidur. Perubahan hormon saat menstruasi maupun menjelang menopause turut menjadi penyebab lainnya, Bregar. Selain itu, penggunaan beberapa jenis obat dapat mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Obat golongan beta blocker, obat asma, dan antidepresan termasuk yang dapat memicu gangguan tidur. Dan Bregar, bagaimana mengatasi terbangun malam hari gitu ya? Ketika Anda yang sering terbangun, batasi konsumsi minuman kafein setidaknya 8 jam sebelum tidur. Lalu hindari alkohol, makanan berat setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur. Berhenti merokok untuk membantu meningkatkan kualitas tidur, lalu kurangi penggunaan gawai setidaknya 1 jam sebelum tidur. Tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, lakukan olahraga rutin, kasih jeda ya beberapa jam sebelum waktu tidur, ciptakan suasana kamar nyaman, tenang, serta bersuhu ideal. Jika belum tertidur kembali setelah 15-20 menit, bangun, lakukan aktivitas ringan dengan pencahayaan redup hingga mengantuk dan hindari melihat jam saat berusaha tidur kembali karena dapat meningkatkan kecemasan. Selamat beristirahat untuk semuanya yang mulai lelah gitu ya. Kasih tubuhnya untuk beristirahat.

Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh nggak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. Amin, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja baca buku Pulang karya Tere Liye.

0: 101 FM.
1: Gratis.
2: Gratis.
1: Gratis.
2: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Pendengar, ada seorang anak muda berbicara dengan gurunya. Ia bertanya, "Guru, bisakah engkau tunjukkan di mana jalan menuju sukses?" Sang guru terdiam sejenak. Tanpa mengucapkan sepatah kata, sang guru menunjuk ke arah sebuah jalan. Anak muda itu segera berlari menyusuri jalan yang ditunjukkan sang guru. Ia tak mau membuang-buang waktu lagi untuk meraih kesuksesan. Setelah beberapa saat melangkah, tiba-tiba ia berseru, "Hah? Ini jalan buntu." Benar, di hadapannya berdiri sebuah tembok besar yang menutupi jalan. Ia terpaku kebingungan dan menyangka kalau dia salah mengartikan maksud sang guru. Kembali, anak muda itu berbalik menemui gurunya untuk bertanya sekali lagi, "Guru, yang manakah jalan menuju sukses?" Sang guru tetap menunjuk ke arah yang sama. Anak muda itu kembali berjalan ke arah itu lagi, tapi yang ditemuinya tetap saja sebuah tembok. Ia berpikir, ini pasti hanya gurauan, dan anak muda itu merasa dipermainkan. Emosi, dan dengan penuh amarah, dia menemui sang guru. "Guru, aku sudah menuruti petunjukmu, tapi yang aku temui adalah sebuah jalan buntu. Aku tanyakan sekali lagi padamu, yang manakah jalan menuju sukses? Kau jangan hanya menunjukkan jari saja, bicaralah guru." Guru akhirnya berbicara, "Disitulah jalan menuju sukses. Hanya beberapa langkah saja di balik tembok itu. Siapa bilang tembok itu adalah tujuan akhir?"

Hingga di sini kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini, Senin 27 Juli 2026 melalui FM 92,5 MHz. Kami akan kembali temani Anda esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Medokter yang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Prosat.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1 mengudara melalui 92,5 MHz. Kembali kami hadirkan siaran sepanjang hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami di hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan, seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، الحمد لله puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini. Selesai kita melaksanakan sholat subuh, baik berjamaah atau mungkin kita lakukan secara sendiri karena kondisi misalnya, insyaallah kita semua dalam keadaan tenang, sehat dan walafiat. Ada sakinah di dalam hati kita, ada ketenangan di dalam diri kita karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah langkah awal yang positif untuk kita melakukan aktivitas di pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada tiga yang akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir nanti. Yang pertama adalah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita perbanyak selawat. Yang kedua adalah puasa Ramadan yang kita kerjakan, dan yang ketiga adalah dengan kita sering-sering membaca Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan dengan kita perbanyak solawat, sering mengerjakan puasa Ramadan dan sering membaca Al-Quran, insyaAllah hidup kita tidak hanya diselamatkan di dunia, tapi juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Di pagi ini kita akan membahas judul tentang empat golongan yang akan mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk yang lebih kita kenal sebagai hidayah, khususnya adalah hidayatul diniyah, hidayah tentang keagamaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam keselamatan bila berada dalam petunjuk Allah, insyaallah ya, keselamatan itu akan senantiasa dijaga. Jadi kita akan senantiasa selamat di dunia wal akhirah apabila kita dalam hidayahnya Allah. Maka kita dianjurkan sebelum keluar rumah kita baca doa. Ya. Naik kendaraan kita baca doa bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya, baik itu mobil, motor dan sebagainya. Baru kemudian yang tidak punya kendaraan jalan kaki misalnya keluar rumah bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Jadi ketika kita la haula wala, berarti kita insyaallah ya, kita akan diproteksi, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita melibatkan Allah di dalam aktivitas kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diuji lalu kemudian dia sabar, diberi kemudian dia bersyukur, dizolimi lalu kemudian memaafkan, dan menzolimi lalu dia perbanyak istighfar, maka baginya mereka keselamatan. Dan mereka tergolong orang-orang yang memperoleh petunjuk. Ya, jadi diberi kita bersyukur, diuji kita bersabar, dizolimi kita memaafkan, menzolimi kita perbanyak istighfar. Maka kalau ini yang kemudian kita lakukan, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadis riwayat Baihaqi. Berdasarkan hadis di atas, ada empat hal yang membuat manusia mendapatkan petunjuk Allah. Pertama adalah sabar dalam ujian. Jadi diuji oleh Allah, kita senantiasa bersabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi ada lima ujian dalam Al-Baqarah 155 itu. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, al-khauf, kelaparan,
kekurangan harta, jiwa, dan juga buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Maka ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sabar. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi kita dianjurkan untuk senantiasa sabar dalam hidup ini, tabah dalam menghadapi ujian. Jadi tidak kemudian kita selalu menggerutu. Ya. Kalau kita menggerutu berarti kita tidak sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini dalam kondisi masih dalam suasana pandemi COVID-19. Walaupun mungkin kondisinya sudah new normal, ya. Kondisi baru, tapi tetap saja kita mesti waspada. Keluar rumah tetap menggunakan masker. Sering-sering cuci tangan, begitu kan, atur jarak, ya. Tidak melakukan kontak fisik secara langsung dengan orang yang mungkin ya belum kita kenal dan sebagainya. Tapi kalau keluarga, istri, anak-anak ya jangan pulun, ngatur jarak di rumah, kita ngatur jarak, makan atur jarak itu enggak juga. Tapi paling tidak dengan orang-orang di luar kita mesti atur jarak gitu kan. Ini antisipasi, bukan berarti kita takut dengan corona, tapi antisipasi kita jangan sampai kita menularkan atau mungkin tertularkan dengan virus corona itu. Jadi khauf, takut, tapi bagaimana khauf itu kemudian kita kelola untuk menimbulkan kedekatan dan ketaatan kita kepada Allah. Jadi sabarlah kita dalam menghadapi ujian. Insyaallah ya, corona ini akan segera berakhir. Ujian yang senantiasa Allah berikan kepada kita itu akan mendapatkan ganjaran. Karena ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Jadi Allah akan memberikan rahmah, Allah akan memberikan salawat, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia berkata sesungguhnya segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dapat ujian kematian, apa doa kita? Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, ya berikanlah ganjaran atau hikmah kepada saya atas yang hilang. Yang kedua, dalam hadis ini syukur dalam pemberian. Jadi diberi lalu bersyukur. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang sering kita ungkapkan, wala in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Jadi dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan ya harta, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan tambah, dan jika kamu kufur Allah akan mengazab, dan azab Allah itu sangat berat. Jadi bersyukur, karena memang ciri orang bertakwa itu adalah asyukru ala jazil aridho bil qalil. Kita mesti bersyukur ya, dan jangan kita konotasikan bahwa nikmat itu hanya uang. Tidak. Keluarga kita sehat itu nikmat. Ya. Panen berhasil itu nikmat. Kita bisa memanfaatkan mata, telinga, mulut kita itu nikmat luar biasa. Mohon maaf sekali misalnya kita bisa buat angin lancar saja itu nikmat yang luar biasa. Ada orang yang mohon maaf enggak bisa buang angin atau dalam bahasa dusunnya itu kentut. Itu berapa? Sekali kentut itu di rumah sakit dia mesti bayar 2 juta. Bayangin. Sekali buang angin itu 2 juta dia mesti bayar. Maka syukurilah lagi kita masih bisa buang angin. Tapi jangan pula buang angin sembarangan. Itu bukan bersyukur, namanya kurang ajar. Ya. Jadi dapat nikmat syukuri, alhamdulillah.
pendengaran kita masih bisa mendengar, alhamdulillah. Mata kita masih dengan jelas, alhamdulillah. Maka manfaatkan mata itu untuk kita ya membaca Al-Quran, melihat kebajikan, gunakan mata ini untuk berjalan ke masjid dan sebagainya, melaksanakan sholat jamaah, itu. Jadi bersyukur ditambah nikmat. Yang selanjutnya adalah memaafkan dalam pelaku zolim. Jadi walaupun kita dizolimi, sudah maafin saja. Ya, tidak enak diperlakukan secara zalim, jelas. Ya, maka memaafkan dan memperbaikinya itu lebih baik, ya. Dan Allah lebih suka. Jadilah pemaaf dan serulah orang-orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid anil jahilin. Itu janji Allah. Al-A'raf ayat 199. Jadi kita dianjurkan oleh Allah untuk menjadi khuzil afwah, orang yang pemaaf. Maafkan. Ya'fu yasfahu. Kita saling maaf memaafkan. Jadi kalaupun ada orang yang zalim kepada kita, jangan kita balas dengan kezaliman. Berarti kita sama dengan dia. Tapi sudah kita lapang dada, kita maafkan dia, insya Allah Allah akan memberikan ganjaran atas kezoliman yang mereka lakukan. Dan yang keempat adalah tobat atas kezoliman. Jadi inilah empat golongan yang mendapatkan petunjuk. Jadi tobat apabila kita melakukan kesalahan. Jadi perbanyak istighfar ketika kita menzolimi orang lain. Karena kezoliman merupakan sesuatu yang tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri kita sendiri. Kenapa? Karena pelaku kezoliman itu, dia harus bertobat dari dosanya, dan juga dia harus meminta maaf kepada orang yang dizolimnya. Baru kemudian Allah mengampuni. Jadi kalau ada orang yang zolim kepada kita, orang yang ghibah kepada kita, orang yang menjelek-jelekkan kita, ya sudah, bersyukur saja. Itu adalah ladang amal bagi kita, insya Allah. Maka nanti ada orang yang bangkrut di akhirat nanti. Siapa? Yaitu tadi, dia sejakan sholat tapi tidak bisa menjaga lisan, selalu ngomongin orang dan pahalanya diambil oleh orang yang diomongin. Atau dalam istilah agama, ghibah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alil alamin. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Jadi kita mesti segera bertobat, perbanyak istighfar. Rasulullah itu dalam kesehariannya diceritakan dalam sebuah hadis sampai 70 bahkan sampai 100 kali beliau melaksanakan taubat. Nah, atau beristighfar. Lah kita Nabi bukan orang soleh, bukan sahabat, bukan, masih malas juga bertaubat terlalu, kata Bang Haji Rumah Irama. Maka perbanyaklah taubat kepada Allah, perbanyaklah istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Kalau kita beristighfar, kalau kita segera bertobat, walaupun kita sering menzalimi orang lain, Allah akan ampuni. Dan kita juga mesti minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Oleh karena itu jamaah, para pendengar Religi Pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ya kita termasuk ke dalam empat golongan yang mendapatkan petunjuk ini. Artinya kalau ini sudah kita lakukan, hidayah Allah itu akan senantiasa kita dapatkan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Apa itu hidayah untuk senantiasa taat? Hidayah untuk senantiasa dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dekat dengan Allah, apapun yang menjadi keinginan kita, apapun yang menjadi harapan kita, insya Allah akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan diberikan secara langsung oleh Allah atas ganjaran yang kita lakukan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: Weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, gak bisa nih bro, aku udah ada janji, mau ngajar baca.
0: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang gak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro, UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan, makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja, atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh, iya ya. Bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya, bro?
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca, bro?
1: Kuilah!
2: Gas, bro!
3: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 28 Juli 2026. Sari Berita. Pemkot Bengkulu siapkan diskon dan pembebasan PBB untuk warga kurang mampu. Cuaca panas dan angin kencang, warga Bengkulu dihimbau waspada kebakaran. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama, pendengar, Pemkot Bengkulu siapkan diskon dan pembebasan PBB untuk warga kurang mampu. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Yan Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu tengah menyiapkan sejumlah kebijakan keringanan pajak bumi dan bangunan atau PBB guna meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Skema yang disiapkan meliputi pemberian diskon PBB, penghapusan denda keterlambatan hingga pembebasan PBB secara penuh bagi warga kurang mampu. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan. Meski demikian, seluruh program keringanan akan tetap disusun sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku. Selain memberikan inisiatif bagi wajib pajak yang aktif, Pemkot Bengkulu juga sedang mengkaji kemungkinan pemberian keringanan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan PBB selama bertahun-tahun. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah membatasi kewajiban pembayaran hanya pada 3 tahun terakhir, meskipun tunggakan sebelumnya mencapai 5 hingga 7 tahun. Menurut Dedi, kebijakan tersebut bertujuan mendorong masyarakat agar lebih termotivasi menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Sebab tunggakan yang terlalu besar seringkali membuat wajib pajak enggan membayar karena merasa beban yang harus ditanggung sudah terlalu berat. Ia menilai pendekatan yang mengedepankan keringanan dan solusi lebih efektif dibandingkan penagihan yang hanya berorientasi pada kewajiban semata.
2: Jadi skemanya itu kurang lebih kita pertama diskon, yang kedua bebas denda, yang ketiga kita betul bebaskan khusus untuk masyarakat yang tidak mampu.
1: Dalam skema yang sedang disusun, pembebasan PBB secara penuh akan diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang masuk dalam kategori desil 1 atau kelompok ekonomi paling rendah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi bentuk perlindungan sosial bagi warga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Saat ini Pemkot Bengkulu masih menyusun regulasi dan dasar hukum yang diperlukan sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Mendengar, sebanyak 18 perusahaan di Provinsi Bengkulu siap menampung lulusan baru melalui program magang HUB Nasional yang dibuka Kementerian Ketenagakerjaan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Puspa Sekar Arum.
3: Kementerian Ketenagakerjaan kembali meluncurkan program magang HUB Nasional sebagai upaya meningkatkan kompetensi lulusan baru sekaligus memperluas akses menuju dunia kerja. Di Provinsi Bengkulu, hingga saat ini sebanyak 18 perusahaan telah bergabung sebagai mitra penyelenggara program tersebut. Program yang dibuka sejak 15 Juli 2026 ini melibatkan perusahaan swasta maupun instansi vertikal yang menyediakan berbagai posisi magang. Kehadiran para mitra diharapkan mampu memberikan pengalaman kerja yang relevan bagi para lulusan baru sebelum memasuki dunia kerja secara penuh. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Syarifuddin mengatakan setiap perusahaan membuka lebih dari satu posisi magang sesuai kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, ketersediaan puluhan lowongan yang dimanfaatkan oleh para pencari kerja khususnya lulusan baru dapat dimanfaatkan. Melalui program magang HUB Nasional, pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan sekitar 70 hingga 100 fresh graduate dapat mengikuti program magang ini. Program tersebut diharapkan menjadi sarana bagi peserta untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh pengalaman kerja, dan memperbesar peluang mendapatkan pekerjaan tetap.
4: Magang HUB ini kita menjalankan program pemerintah pusat melalui Kemenaker, dan alhamdulillah kita ada sekitar 18 perusahaan yang sudah terdaftar untuk membuka loker penempatan di Bengkulu. Nah, target dari 18 loker ini insya Allah akan menyerap kurang lebih 70 sampai dengan 100 pekerja. Ini kita berharap teman-teman yang meng-apply benar-benar bisa lulus, dan insya Allah ke depan yang meng-apply di perusahaan mereka bisa lanjut bekerja. Ya, ada macam-macam sesuai dengan potensi wilayah kita, di pertambangan, ada yang dari Pertamina, dari gas bumi, ada yang batu bara, dan ada beberapa perusahaan jasa juga. Termasuk ada kementerian lembaga yang buka untuk magang HP.
3: Di Snaker Trans Provinsi Bengkulu mengimbau para lulusan yang memenuhi syarat agar segera mendaftarkan diri. Pasalnya pendaftaran program magang nasional dijadwalkan berakhir pada 28 Juli 2026. Setelah masa pendaftaran ditutup, proses seleksi akan dilaksanakan pada 29 Juli hingga 5 Agustus 2026. Hasil seleksi akan ditetapkan melalui rapat pleno pada 6 Agustus dan diumumkan kepada peserta pada 7 Agustus 2026. Peserta yang dinyatakan lolos akan mulai menjalani program magang pada 10 Agustus di perusahaan masing-masing. Pemerintah berharap program ini mampu mencetak tenaga kerja muda yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing di dunia industri. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.

0: media sosial guna menekan resiko terjadinya kebakaran. Cuaca panas yang dipadukan dengan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Karena itu, masyarakat diminta menghindari segala bentuk aktivitas yang berpotensi memicu munculnya titik api. Selain larangan melakukan pembakaran terbuka, masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Bara api yang masih tersisa pada puntung rokok dapat menyebabkan kebakaran ketika mengenai rumput kering atau semak yang mudah terbakar.
1: Kami dari Dinas Damkar Kota Bengkulu sudah mengimbau masyarakat, baik itu melalui media sosial kita punya, agar masyarakat selalu waspada terkait dengan kondisi cuaca sekarang. Nah, pertama, masyarakat jangan membakar sampah, lahan, kebun, atau rumput kering. Kemudian, jangan membuang puntung rokok di area yang terdampak rumput atau semak kering atau belukar. Ketiga, jangan melakukan pembakaran terbuka saat cuaca panas dan kondisi angin kencang.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG juga mengingatkan bahwa cuaca panas dan angin kencang dapat meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran lingkungan pemukiman. Masyarakat dihimbau terus memantau informasi cuaca resmi dan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan tanda-tanda kebakaran agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
2: Mendengar anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan lebih terhadap penguatan sistem mitigasi bencana di Provinsi Bengkulu. Permintaan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat RDP Komisi 5 DPR RI bersama BMKG, mengingat Bengkulu merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan gempa bumi dan tsunami yang tinggi. Menurut Erna, posisi geografis Bengkulu yang berada di pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia menjadikan daerah tersebut rentan terhadap aktivitas tektonik. Dengan kondisi itu menuntut kesiapsiagaan yang lebih optimal melalui dukungan teknologi pemantauan dan sistem peringatan dini yang andal. Apalagi masyarakat Bengkulu masih kerap merasakan gempa bumi berkekuatan sedang dan saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya, Erna mengaku beberapa kali merasakan guncangan gempa berkekuatan sekitar magnitudo 5 beberapa waktu lalu. Hal itu menunjukkan bahwa daerah Bengkulu memang memiliki aktivitas kegempaan yang tinggi. Selain ancaman gempa bumi, Erna juga menyoroti potensi tsunami yang dinilai tidak boleh diabaikan karena sebagian besar sumber tsunami berasal dari aktivitas bawah laut. Oleh karena itu, ia meminta BMKG memperkuat jaringan alat deteksi, meningkatkan akurasi pemantauan, serta memastikan sistem peringatan dini mampu memberikan informasi secara cepat kepada masyarakat.
3: Dan saya berharap bahwa dengan peralatan teknologi canggih, kemudian pendeteksian yang tinggi terhadap gempa, begitu juga dengan tsunami, karena rata-rata sumber tsunami itu berada dari bawah laut. BMKG tolong perhatian penuh terhadap Bengkulu yang sangat rawan dan merupakan wilayah sistem gempa ini.
2: Lebih lanjut, legislator pusat dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu ini berharap BMKG menjadikan Bengkulu sebagai salah satu daerah prioritas dalam penguatan infrastruktur mitigasi bencana. Mengingat BMKG harus memberikan perhatian penuh kepada Bengkulu sebagai daerah yang sangat rawan gempa dan tsunami, di mana dukungan teknologi yang modern dan sistem deteksi yang lebih baik menjadi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Informasi lainnya, pendengar, Bupati Bengkulu Selatan mengajak masyarakat Kecamatan Kedurang mendukung program Listrik Masuk Desa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Lili Rahman.
4: Bupati Bengkulu Selatan Ripai Tajudin menegaskan kepada masyarakat utamanya di Kecamatan Kedurang agar mendukung program Listrik Masuk Desa. Sebab bahwa tujuan utama program Listrik Masuk Desa adalah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Dengan demikian, seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat fasilitas dasar terutama listrik tanpa terkecuali. Hal tersebut disampaikan Bupati Bengkulu Selatan saat menghadiri kegiatan sosialisasi program Listrik Masuk Desa yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya daya manusia. Kegiatan tersebut berlangsung di aula kantor Camat Kedurang. Menurut Bupati Bengkulu Selatan, listrik merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting dalam mendukung aktivitas

0: sehari-hari masyarakat. Kehadiran listrik di pelosok desa diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup serta membuka peluang ekonomi baru. Ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen mendukung program nasional tersebut. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci utama dalam keberhasilan pemerataan akses listrik.
1: Jadi program masuk desa ini merupakan tujuan dari cita-cita pemerintah pusat melalui Bapak Presiden agar pembangunan merata, agar fasilitas akan listrik ke masyarakat itu sampai, walaupun adanya di ujung.
0: Bupati Bengkulatan menambahkan wilayah-wilayah terpencil yang selama ini belum terjangkau listrik menjadi prioritas utama dalam program ini. Dengan adanya listrik, masyarakat di daerah tersebut dapat menikmati layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah di desa. Ketersediaan listrik akan mempermudah masyarakat dalam mengembangkan berbagai usaha produktif. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Bupati berharap masyarakat dapat memahami pentingnya program listrik masuk desa. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung agar program tersebut berjalan lancar tepat sasaran. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
2: Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, hadirnya perpustakaan di setiap desa diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan budaya membaca. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rohil Minata.
3: Demi meningkatkan literasi di tengah-tengah masyarakat, warga di pedesaan diajak memanfaatkan perpustakaan desa. Seperti ajakan yang disampaikan oleh Kepala Desa Desa Guru Agung II yang mendorong warganya agar menjadikan fasilitas tersebut sebagai pusat pengetahuan. Keberadaan perpustakaan di tingkat desa memegang peranan yang sangat krusial. Fasilitas ini bukan hanya sekedar tempat menyimpan buku, melainkan sarana belajar sepanjang hayat bagi warga dari berbagai kalangan usia. Kepala Desa Desa Guru Agung II Ipisti Artini terus berupaya mengajak masyarakat agar aktif berkunjung. Langkah sosialisasi ini dilakukan agar warga menyadari bahwa akses terhadap informasi kini semakin dekat dan mudah dijangkau. Budaya membaca tidak akan terbentuk secara instan tanpa adanya pembiasaan. Melalui pemanfaatan perpustakaan desa, diharapkan tumbuh minat baca yang kuat di kalangan anak-anak hingga orang dewasa setiap harinya.
4: Selaku Kepala Desa Desa Guru Agung II, mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan desa sebagai tempat membaca, belajar, dan menambah wawasan. Perpustakaan ini hadir untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Semoga budaya membaca terus tumbuh sehingga dapat menciptakan masyarakat yang cerdas, kreatif, dan maju.
3: Sebuah perpustakaan desa yang aktif juga berfungsi sebagai pusat kegiatan literasi masyarakat. Berbagai kegiatan positif seperti diskusi buku atau bimbingan belajar dapat diselenggarakan di tempat ini untuk meramaikannya. Peningkatan budaya membaca berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat yang akrab dengan buku tentu akan memiliki wawasan yang lebih luas dan pola pikir yang lebih maju. Untuk itu dirinya mengajak masyarakat bersama-sama mendukung pemanfaatan fasilitas desa demi kemajuan bersama. Kepedulian terhadap literasi hari ini adalah investasi besar untuk mencerdaskan masa depan bangsa. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Pendengar, RSUD Kaur ingatkan keluarga pasien patuhi aturan jam besuk demi menjaga kualitas waktu istirahat pasien. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Danu Yogyarto.
5: Rumah Sakit Umum Daerah Kaur terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan serta kenyamanan bagi para pasien yang menjalani rawat inap. Salah satu langkah tegas namun persuasif yang dilakukan adalah memperketat penerapan aturan jadwal jam besuk dan membatasi jumlah penunggu pasien di ruang perawatan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kaur Rahmat Mukti menyampaikan bahwa pihak keluarga pasien diharapkan dapat memahami dan mematuhi tata tertib terkait jadwal waktu berkunjung yang telah ditetapkan oleh manajemen rumah sakit. Aturan ini diberlakukan bukan untuk membatasi ruang gerak keluarga, melainkan demi kebaikan dan proses pemulihan pasien itu sendiri. Selain pengaturan jam besuk, RSUD Kaur juga menetapkan kebijakan bahwa setiap pasien rawat inap hanya boleh didamping oleh satu orang penunggu. Kebijakan pembatasan ini dinilai sangat krusial agar suasana di dalam ruang perawatan tetap tenang, kondusif, dan steril dari potensi penyebaran infeksi. Ahmad Mufti menjelaskan pembatasan jumlah penunggu dan ketertiban pengunjung bertujuan agar dokter, perawat, serta seluruh tenaga medis dapat bekerja secara maksimal dalam memberikan penanganan medis. Dengan kondisi ruangan yang tidak berdesakan dan relatif tenang, Tim medis dapat bergerak lebih luas dan fokus saat melakukan tindakan atau observasi berkala.
6: Keluarga pasien tahu waktu berkunjung. Jadi kalau dari jam 8 sampai jam setengah 12 ya itu kan waktu bekerja. Jadi minta tolong cukup satu orang penunggu baik keluarganya. Ya kan perawat nak bekerja, tenaga kesehatan nak bekerja, dokter nak bekerja ya. Biar sama-sama nyaman, pasien juga diperiksa nyaman, tidak risih terlalu banyak pengunjung. Jadi kita mulai minta tolong masyarakat Kaur sadar itu untuk sama-sama membudayakan ini.
5: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kenyamanan pasien adalah prioritas utama. Jumlah penunggu dan pengunjung yang terkontrol akan memberikan waktu istirahat yang cukup bagi pasien tanpa terganggu oleh kebisingan. Oleh sebab itu, RSUD Kaur sangat mengharapkan kerjasama dan kesadaran dari semua lapisan masyarakat serta keluarga pasien untuk senantiasa berkunjung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyakarta melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur menyebut antusias masyarakat mengaktifkan IKD mulai meningkat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aisyah Dini.
7: Pada tahun 2026, antusias masyarakat Kabupaten Kaur untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang datang ke kantor Dukcapil Kaur untuk melakukan pendaftaran dan aktivasi IKD pada beberapa bulan terakhir. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur Alfian Matlani melalui Sekretaris Januar Afriko mengatakan, meningkatnya antusiasme masyarakat mengaktifkan IKD ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya memiliki layanan publik berbasis digital. Identitas kependudukan digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan melalui handphone. Selain lebih praktis, identitas kependudukan digital juga dapat meningkatkan keamanan data serta mempercepat pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, Afriko menyebut aktivasi identitas kependudukan digital juga merupakan salah satu cara untuk mengaktifkan nomor induk kependudukan yang kerap bermasalah.
8: Ini kan masyarakat mulai membutuhkan IKD saat ini, Mbak. Selama ini IKD agak dikesampingkan, tetapi saat ini masyarakat sangat-sangat membutuhkan IKD. Karena kenapa dikit-dikit nggak aktif, Pak, menelpon. Ada dari kecamatan Padangguciulu, dari Nasal Maje menelpon kepada kami, ini kami tidak aktif, kakak kami tidak aktif. Nah, inilah solusinya. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat yang nggak aktif itu silakan aktifkan IKD dan perbaikan administrasi kependudukan ke Dinas Dukcapil. Nggak lama kok pembuatan administrasi kependudukan IKD ini cuma membutuhkan waktu 3-5 menit, Pak.
7: Dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang mengaktifkan identitas kependudukan digital, diharapkan pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih efisien, cepat, dan mudah diakses kapan saja. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Mendengar, potensi usaha peternakan puyuh di Bengkulu masih terbuka lebar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anggrit Nardianto.
9: Usaha peternakan puyuh di Provinsi Bengkulu dinilai memiliki prospek yang cukup besar untuk dikembangkan seiring kebutuhan telur puyuh yang masih dipenuhi dari luar daerah. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha peternakan puyuh sekaligus meningkatkan produksi telur lokal. Pengembangan peternakan puyuh juga didukung melalui program inovasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, yaitu Si Puyuh Cakap atau Sistem Pembibitan Puyuh Cepat, Akurat, Kualitas, Aman, dan Praktis. Program tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan usaha puyuh dan meningkatkan kontribusi peternak lokal dalam memenuhi kebutuhan telur puyuh di Bengkulu. Inisiator program Si Puyuh Cakap, Ferry Gunawan SPT MSI mengatakan, produksi telur puyuh di Bengkulu hingga saat ini masih bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Ia menjelaskan, peternakan puyuh di Bengkulu baru berkontribusi sekitar 15-20% terhadap produksi telur, sehingga masih terdapat peluang besar untuk meningkatkan usaha peternakan puyuh di Bengkulu.
10: Bengkulu ini dari isu strategisnya bahwa selama ini puyuh kita memang untuk produksi telur itu didatangkan dari luar provinsi. khusus peternakan di Bengkulu sekarang masih kontribusi sekitar 15% Pak, produksi telur. Jadi memang puyuh ini memang prospeknya masih bagus untuk dikembangkan di provinsi Bengkulu.
9: Pengembangan usaha tersebut dinilai dapat menjadi peluang bagi masyarakat sekaligus meningkatkan produksi telur puyuh dari peternak lokal. Melalui program Si Puyuh Cakap, peningkatan produksi lokal juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Bengkulu terhadap pasokan telur puyuh dari luar daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Anggrek Nardianto melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi terakhir, pendengar. Berikut ini wawancara singkat bersama Sekretaris Akuatik Indonesia Kota Bengkulu mengenai persiapan Turnamen Swimming Championship Piala Wali Kota 2026 yang disampaikan reporter Bisara Sianipar.
11: Selamat pagi pendengar, saat ini kita telah terhubung dengan Sekretaris Akuatik Indonesia Kota Bengkulu Al-Ghifari Sarip. Kita akan mengetahui seperti apa perkembangan dari persiapan Turnamen Swimming Championship Piala Wali Kota tahun 2026.
12: Halo,
11: selamat pagi. Ini kan ada satu kegiatan swimming championship Piala Wali Kota 2026. Kapan ini dilaksanakan?
12: Bengkulu Swimming Championship perebutan Piala Wali Kota 2026 ini akan dilaksanakan tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026.
11: Nah, apa tujuan dari kegiatan ini dan lokasi yang dipilih di mana?
12: Tujuan pelaksanaan ini terutama yaitu persiapan Kota Bengkulu untuk menyusun atlet-atletnya menuju ke Porprov Desember nanti di tahun 2026. Lokasi pelaksanaan nanti di Kolam Merah Putih, renovasi dari Kolam Presia yang lama, Jalan Sedap Malam.
11: Oke, nah kira-kira target dari peserta ini apakah dari kota itu sendiri, apa kita juga mengundang dari luar kabupaten kota?
12: Kebetulan karena event sekarang udah mulai banyak berkurang karena terkendala berbagai hal, maka kami melaksanakan untuk mengundang juga ada dari luar dari provinsi seperti Linggau, Musirawas, Pagar Alam.
11: Dan kelas-kelas apa saja yang diperlombakan?
12: Nomor-nomor yang akan diperlombakan itu ada nomor gaya bebas dari 50 meter, 100 meter, 200, 400, sampai 400, dan gaya kupu 50, 100, 200, gaya punggung 50, 100, 200, gaya dada 50, 100, 200, dan gaya ganti 200 dan 400. Dan nanti juga akan ada event estafet 4x50 gaya ganti putra, putri, dan 4x50 meter gaya bebas putra dan putri. Dalam event ini tidak hanya dalam race atau profesional secara kelompok umur, namun juga akan dilaksanakan event fun swimming, yaitu kategori umur pemula. Kita masih menggunakan venue yang lama, fasilitas peninggalan dari Porwheel 2019 kemarin, lintasan semua sudah disiapkan. Fasilitas juga kita menggunakan fasilitas yang renovasi terbaru dengan ruangan-ruangan yang udah bersih, udah nyaman. Dan juga dalam persiapan kepanitiaan juga teman-teman sudah berkumpul dan bergerak di bidang masing-masing agar terselenggara dengan baik nanti event kedepannya. Yang jelas medali-medalinya udah dipesan, jersey juga udah bagus untuk panitia sejenisnya, dan juga persiapan yang paling jelas kepada atlet-atletnya. Yang jelas ini event yang penentuan sebagai para atlet yang akan mewakili Kota Bengkulu.
11: Al-Ghifari. Ya, sama-sama.
12: Ya, Bang.
11: Demikian pendengar dua wawancara singkat ini, bisa Rasyad Dipar melaporkan.
2: Pendengar, demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili kerabat kerja, mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Mendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca pada hari ini, Selasa 28 Juli 2026, dari 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu, yang akan disampaikan oleh rekan Diah dari Prakirawan Cuaca BMKG Fatmawati Bengkulu.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa tanggal 28 Juli 2026. Pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah, kemudian menjelang siang hingga sore hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Lebong, Bengkulu Tengah, Kepahyang, Rejang Lebong, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari hingga dini hari diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dari 2 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut yang mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu, serta mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat saya sampaikan. Saya Diah, BMKG Bengkulu melaporkan.
1: Mendengar, itu dia tadi informasi perakiraan cuaca yang disampaikan oleh rekan Diah. Dan jangan lupa untuk selalu menyimak beragam informasi lainnya bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan selalu simak informasi update mengenai perakiraan cuaca melalui website BMKG atau aplikasi info BMKG.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci. Dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.